0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini di hari Jumat ya, 24 Juli 2026. Gak berasa nih sahabat suara, perasaan aku ya. Kemarin-kemarin baru Senin, ini udah Jumat aja, udah mau weekend lagi nih ya, ya gak sih? Tapi it's okay, gak apa-apa sahabat suara. Yang penting semangat aja ya buat hari ini. Di hari Jumat, ayo semangat nih. Ya temanya nih sahabat suara, gak ada sih sebenarnya ngambil at-atnya doang, Jumat dan semangat ya. Oke, seperti biasa sahabat suara, udah jam 7 pagi, aku akan ngembul siap nemenin kamu sambil berkendara, beraktivitas di pagi hari ini ya. Sampai dengan jam 9 pagi di suara seru. Boleh juga dengerinnya selain di radio mobil kamu ya, di frekuensi 95,1 FM. Boleh juga live streaming di suaranetwork.com/live streaming ya. Anyway sahabat suara, aku doakan mudah-mudahan lancar luncur aktivitas hari ini ya. Dan kamu yang berkendara gak bosen-bosennya aku ingetin untuk selalu hati-hati dan juga waspada ketika berkendara, woles-woles aja ya. Sarapan apa nih sahabat suara? Jujur aku sebenarnya udah dari kemarin-kemarin pengen mengubah menu sarapan aku ya, cuma memang masih limit aja, terbatas, bingung gitu mau sarapan apa. Ya walaupun emang sempat bubur ayam, bubur kacang hijau, terus ujung-ujungnya ada nasi uduk juga. Karena bingung gitu kan mau sarapan apa. Nah akhirnya aku menemukan ya tempat beli sarapan aku. Itu adalah di dekat, kayaknya Pasar Gubah. Sebelum Pasar Gubah deh sahabat suara ya. Itu di kiri jalan ada jual kukus-kukusan gitu ya. Nah dari kemarin-kemarin aku tuh udah terlihat gitu kan. Jadi aku tadi ke situ gitu sahabat suara ya, sebelum ke radio. Walaupun agak muter jauh menuju ke radio gitu ya. Nah habis itu tadi aku mampir beli, ternyata tetangga aku yang jualnya, yang punyanya lagi. Astagfirullah. Tetangga aku terus kayak, wah sepertinya Tuhan maha baik ya, dibukakan pintu untuk kayaknya sarapannya beginian terus deh. Jadi aku sekarang berusaha untuk sarapannya kukusan-kukusan doang nih sahabat suara ya. Jadi tadi aku belinya jagung, harganya 2.000 satu jagung 2 biji sama 3 biji ubi ya, ubi madu gitu, ubi celembu gitu sahabat suara ya. Dan pas tadi aku buka ternyata ditambahin satu gitu. Tetangga sendiri ternyata yang jualan ya, astaga ya. Jadi itu sih sarapan aku sahabat suara pagi hari ini ya, kukus-kukusan gitu. Terus dilihat sama operator Bang Nangci, terus dia bilang, "Caknya aku juga kan Agustus lah aku mulai diet," katanya gitu. Nunggu bulan Agustus. Ya. Astagfirullahaladzim ya. Ya bolehlah sahabat suara, kalau kamu bakal padat banget aktivitas hari ini, ya silakan mau sarapan apapun terserah gitu ya. Dan kalau di lorong rumah aku tadi pas aku TW mau keluar menuju ke radio, ya emang banyak yang beli sarapan segala macam ya. Seru aja sih ngeliat Indonesia pagi-pagi orang pada nyari sarapan, beli sarapan gitu kan ya, apapun lah ya. Oke, kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari ini dengan 3 lagu, bukan cuma ocehan doang ya di awal. 3 lagu pembuka, tapi aku pengen puterin lagu yang agak-agak semangat dan ada hentakan dangdutnya. Kalau mau muterin lagu dangdut beneran kan, nanti kamu pikir, wah ini apa nih, Iswara ganti genre misalnya gitu kan. Enggak. Jadi ini lagu-lagu Indonesia yang ada pop, tapi ada hentakan-hentakan musik dangdutnya juga, atau kendang-kendang serunya gitu ya. Biar semangat aja pagi hari ini ya.
3: Demi

underrated dari Malik Candy Essentials ya. Waktu terakhir dia kesini, Malik Candy Essentials saya nggak bawain lagu ini. Jujur aku suka banget sama lagu ini, Sobat Suara. Ada drama romantika ya. Karena ini asik banget. Dan memang kalau nggak salah Malik Candy Essentials juga terinspirasi dari Bang Haji Roma Irama. Makanya ciptain lagu drama romantika. Lanjut!

0: ini ada Marcel dengan Candu Asmara. Jujur, aku akhir-akhir ini sering banget dengerin lagu Candu Asmara, tapi versi awal, itulah versi Cici Paramida. Dan jujur aku suka banget sama suara ini, salah satu mahakarya dari Guru Soekarno Putra ya. Asik bet, sumpah ya. Ini kalau aku mau putrinya Cici Paramida nanti pada kaget semua ya yang dengerin. Bukan cuma kamu doang ya, yang di Jakarta juga kaget nih, kenapa nih Palembang muter beginian, astagfirullahaladzim ya. Oke guys, secara full aku puterin langsung, ini dia ada Glenn Fredly, Dewi Persik, Hikaya Cintaku, Malik Andy Essentials dengan Drama Romantika, dan juga Marcel dengan Candu Asmara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai. Dibuka dengan tiga lagu ya, yang agak-agak bikin joget-joget nih pagi hari ini ya. Biar lebih on fire aja di hari Jumat nih sahabat suara. Ada Glenn Fredly, Dewi Persik dengan Nikah Cintaku. Kemudian juga Malik and the Essentials, Drama Romantika. Dan barusan kamu dengerin ada Marcel dengan Candu Asmara. Senyumanmu tut-tut-tut kelinganmu bagai candu asmara menusuk jantungku. Ya ya ya ya ya ya ya. Seru banget sahabat suara ya. Aku soalnya nyanyi sambil joget-joget nih dengerin lagu-lagu tadi ya. Oke, sahabat suara, aku pengen cerita sedikit nih. Kemarin sore ceritanya pas mau balik aku ditelepon sama bapak di rumah ya. Katanya pulangnya jam berapa? Soalnya rumah dibawa kuncinya sama bapak gitu. Emak lagi keluar gitu kan. Bapak lagi nganterin adik ke Jakabaring nih sahabat suara. Jadi kalaupun aku balik yang nunggu lama gitu kan. Ya udahlah, jadi aku bilang ya udah nanti aja baliknya pas kalau bapak udah balik kayak gitu sahabat suara ya. Alhasil aku sempat ke salah satu supermarket lah ya. Ya beli roti. Membeli mie doang sahabat suara ya, sama beli oat ya. Gitu-gitu doang. Nah, ternyata pas aku pikir kan habis makan siang pas lah gitu kan ke supermarket ya jalan-jalan bentar gitu, ngitung-ngitung dapat olahraganya gitu kan. Ternyata pas aku lihat jam, wah masih lama nih ternyata. Ya udah alhasil aku ke Kamengiwa lah sahabat suara ya, ngopi. Padahal aku habis siaran udah ngopi nih. Mohon maaf ya. Karena mau ngabisin waktu aja ya. Tapi aku gak lama sih duduk ngopinya, bentar doang sekitar 30 menit. Abis itu udah aku langsung mikir, wah kayaknya aku pengen keliling Kambang Iwa deh gitu. Jadi kemarin aku keliling Kambang Iwa lah gitu sahabat suara ya. Sebenarnya sih memang plan awal adalah aku pengen cuma satu puteran doang gitu. Karena juga kaki aku kan masih gak belum fit beneran gitu sahabat suara ya. Jadi kayak aduh pengen keliling aja, pengen agak banyak jalan kakinya sahabat suara ya. Nah lucunya karena aku memang sekarang jalannya agak pelan nih sahabat suara ya. Kalau dulu kan agak cepet gitu. Lucunya di depan aku tuh ada bukan bapak-bapak sih, bentuk kayak kakek ya. Kan di Kamengiwa kan rame ya, anak muda ada, bapak-bapak ada, nenek-nenek, yang dewasa segala macam kayak semua ada gitu kan. Anak kecil juga gitu. Jadi kebetulan depan aku tuh ada kayak kakek sobat suara. Mohon maaf cepetan dia daripada aku jalan kakinya. Aku sampai geleng-geleng kepala. Ya Allah, berarti aku benar-benar pelan banget jalannya sekarang ya. Nah, tapi ada satu yang menarik sahabat suara. Jadi di Kamengiwa sekarang itu, aku nggak tahu kamu udah tahu atau belum ya. Tapi aku sempat pernah bawain informasinya kalau di Kamengiwa itu akan dipasang speaker ya, kayak gitu ya. Dan ternyata emang beneran kemarin aku lihat udah dipasang speakernya sahabat suara. Dan nyala ya, nyala speakernya nih ya. Tapi pas aku kelilingin ternyata yang nyala, tapi aku nggak tahu ya apakah memang mungkin nggak dihidupin semua atau mungkin ada yang mati rusak atau gimana, aku nggak paham ya. Tapi yang pasti yang nyala gede itu adalah di deretan dari pokoknya pinggir depan Sodipa, terus juga depan Guns sama apalagi itu Baso Tomoro juga, deretan itu tuh sahabat suara ya. Jadi kan diputerin beneran nyala gitu, cukup gede, dan isinya adalah pertama himbauan-himbauan buat masyarakat-masyarakat, informasi-informasi juga gitu. Kayak kemarin aku dengar ada himbauan soal buang sampah pada tempatnya karena sudah ada peraturan dari pemerintah Kota Palembang, bla bla bla bla bla bla gitu kan. Kemudian juga ada info BNN kemarin, terus juga ada nyetel lagu juga nih ya. Tapi aku nggak tahu lagu apa, kayaknya satu ada lagu daerah. Yang kedua yang aku dengar ya sobat suara itu ada lagu Gangsta Paradise ya. Sumpah aku sampai waduh pengen hip hop nih rasanya ya. Dan pas ada terakhir aku kan cuma sekeliling doang tuh sobat suara ya. Terakhir itu adalah muter lagu Kahitna Cantik. Ih. Mentang yang jogging banyak yang cantik ya. Kayak gitu kemarin sobat suara ya. Jadi apa namanya, speakernya itu warna hitam ya, dan mengelilingi kambang iwa gitu sahabat suara ya. Keren sih. Ya bagus lah karena ada informasi. Terus juga biar gak sepi-sepi amat ya, mohon maaf nih. Walaupun emang gak dipungkiri kan, kayaknya kita ngobrol di, misalnya duduknya di kambang iwa ya, agak kuat gitu kan. Mesti ngobrolnya gitu ya. Tapi ya biar rame aja sih, seru aja sahabat suara ya. Ya semoga gak rusak, semoga gak dicolong orang ya. Kebangetan sih kalau ada yang nyolong, sumpah. Beneran gak bohong deh ya. Iya ya, jadi kalau kamu ke kambang iwa ya itulah sahabat suara ya, ada yang sedikit berbeda. Mungkin ya kalaupun yang udah tahu bagus, kalaupun yang belum tahu aku kasih tahu nih sahabat suara. Karena aku juga baru kemarin, baru ngeh aja gitu. Kok kayak ada suara-suara, aku mikir kayak gitu, ternyata dari speakernya itu sahabat suara ya, kayak gitu. Kalau kamu percaya silakan langsung aja ke kambang iwa, bebas deh. Kamu mau jajan, mau jogging, mau pacaran di sana atau apa, terserah dah ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas Palembang.
3: Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, perayaan kemerdekaan selalu menjadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita dan juga merayakan kebersamaan. Nah, untuk tahun ini 2026 ya, di Agustus nanti tentunya Sariwangi mengajak Karang Taruna yang ada di sini, Kota Palembang, untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga di daerah sekitar kamu, ayo submit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Sekali lagi, punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga sekitar ya, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Untuk periode pengumpulan proposal dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang terpilih, ini bakal diumumkan di 29 Juli 2026 dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan ya. Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar Rp1.000.000 untuk setiap pemenang dan juga grand prize sampai dengan total Rp17.000.000. Cie, asik nih Agustusan kita bareng Sariwangi nih ya. Jangan sampai terlewatkan sahabat suara, informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram Sariwangi ya, di @sariwangi_id. Sekali lagi, informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya mumet banget ya, mumetnya gara-gara penghasilan kamu kok segitu-gitu aja gitu kan ya. Pengennya sih punya pemasukan tambahan gitu loh, tanpa harus meninggalkan kerjaan utama. Ya tahu sendirilah era sekarang sahabat suara, betapa susahnya gitu kan ya, pada naik semua harga-harga ya. Nah ini ada informasi yang bisa dibilang sayang banget terlewatkan, dan jangan sampai kesempatan ini juga kamu cuma dengerin doang gitu ya, tapi harus dimaksimalkan gitu. Jadi aku ajak kamu buat gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini itu benar-benar fleksibel karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu, dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar bisa tetap punya pegangan atau seenggak-enggaknya tetap ada budget buat nongkrong sama teman-teman kamu ya. Dan tenang, untuk proses daftarnya juga nggak ribet sama sekali. Bisa cek ke link tr.ee/recruitment-salesforce-a1. Link tr.ee/recruitment-salesforce-a1. Sekali lagi ya, link tr.ee/recruitment-salesforce-a1 ya. Dan isi form pendaftaran ada di situ. Lengkapi data-datanya, udah selesai ya. Pokoknya jangan tunggu nanti-nanti sahabat suara. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan ini dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin Aku Akan Ngembul, siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat Suara, kalau kamu melihat sepertinya kenapa nih kayaknya Palembang lagi pada riuh-riuhnya, yaitu atau mungkin ada di pinggir jalan, misalnya kamu lihat kayak ada beres-beres segala macem ya, dari stakeholder terkait atau dari pihak-pihak terkait, itu karena emang nggak dipungkiri ada beberapa perbaikan yang harus dibenahi di Kota Palembang nih, sahabat Suara. Ya kita pengennya sih memang Palembang, ya itulah sahabat Suara, pengennya ada perbaikan biar kota kita tercinta lebih baik gitu kan ya. Nah, jadi salah satunya nih sahabat Suara yang dilakukan sama pemerintah Kota Palembang adalah sekarang ini mulai merapikan kabel utilitas yang selama ini terlihat semerawut di sejumlah ruas jalan di Kota Palembang. Yes, betul. Palembang ini sahabat Suara, kamu takut kesemerawutnya na'udzubillahi min zalik ya, per kabel-kabelan ini ya. Kadang-kadang ada yang sampai kabelnya jatuh. Kadang-kadang aku lihat kok kayak benang kusut kabelnya ini ya. Jadi ini aku baca dari detik.com nih sahabat Suara. Ya, jadi penataan perdana itu kemarin dimulai dari kawasan POM 9, tepatnya di depan TVRI. Ya, itu juga banyak sih sahabat Suara ya. Jadi mulai dari kawasan POM 9, tepatnya di depan TVRI. Ya, itu juga banyak sih sahabat.

0: jelek, jujur nih sahabat suara. Belum lagi kalau ada tali-tali atau layangan nyangkut. Bener tuh, tambah jelek kelihatannya sahabat suara Palembang kita ya. Belum lagi juga bener keamanan kenyamanan. Kadang mohon maaf kita nggak tahu misalnya kabelnya tadi jatuh, ujung-ujungnya membahayakan masyarakat. Terus takutnya semerawut tadi, ujung-ujungnya nanti maaf ada yang kebakar segala macam, jadinya membahayakan gitu kan sahabat suara ya. Dan para Toreo juga menilai ya keberadaan kabel udara yang semerawut ini selama ini tidak hanya mengganggu estetika kota ya, yang tadi juga dibilang berpotensi membahayakan masyarakat. Makanya dilakukan penataan biar ruang kota menjadi lebih nyaman dan juga rapi gitu ya. Jadi nantinya sistem ducting utility itu adalah jaringan utilitas kayak kabel telekomunikasi dan jaringan lainnya, ini bakal dipindahkan ke bawah tanah ya. Oke sih, aku lupa negara mana yang udah di bawah tanah. Jepang apa di mana ya? Aku lupa lagi. Lupa sahabat suara. Pokoknya ada negara yang memang dia perkabelannya di bawah tanah tuh. Jadi di atas tuh kamu nggak lihat perkabel-kabelan gitu ya. Dan tadi langkah ini diharapkan mendukung terwujudnya Palembang sebagai kota metropolitan yang lebih modern gitu ya. Keren sih ya. Harusnya emang begitu ya. Dalam pelaksananya pemerintah kota Palembang juga menggandeng beberapa operator telekomunikasi, kemudian juga PLN dan pemangku kepentingan lainnya agar tadi pekerjaannya dilakukan sesuai dengan standar keselamatan ya, dan meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat kayak gitu ya. Pokoknya sekali lagi startnya dari POM 9, nanti akan di titik-titik lainnya juga akan dilakukan seperti itu ya. Yes, benar ya, kita kepengen Palembang ini cucok markucok ya, biar nggak ada perkabelan riuh sana sini ya, dan juga tadi biar baik lagi Palembang, wah makin cantik lah gitu sahabat suara ya, kayak gitu ya. Jadi bolehlah juga mungkin kalau kamu lihat di sekitar kamu banyak perkabel-kabel semerawut juga mungkin boleh dilaporkan juga sahabat suara ya. Karena ngangguk beneran sumpah, ngangguk banget. Bayangin nih ya, hidup udah kusut, hidup udah semerawut, ditambah lihat kabel semerawut, aduh udah tambah tuh mumet banget tuh ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Senayan Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau ini udah gak berasa masuk Jumat lagi nih, itu artinya mau weekend lagi nih sahabat suara. Dan seperti biasa, buat temenin weekend kamu di minggu ini ya, seperti biasanya adalah aku pasti kasih informasi seputar Alfamidi yang selalu ada promo weekend, namanya promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu. Dan siapa tahu ya, kamu pengen belanja juga, ini momen yang pas ya. Nah, kira-kira promo JSM buat minggu ini ada apa aja produk-produk yang masuk di promo JSM? Aku spill beberapa nih sahabat suara. Yang pertama ini ada Pepsodent PG Active 1-2-3 Herbal ya. Itu 190 gram dari Rp26.400, jadi Rp17.500. Kemudian juga ada Zen Body Wash All Varian 380 gram dari Rp23.900, itu jadi Rp16.900. Kemudian juga ada Mama Lemon, Mama Lime All Varian Refill 680 ml dari Rp10.700, jadi Rp10.300. Kemudian ada lagi untuk Soclean Liquid Detergent All Varian botol 700 ml dari Rp20.900 jadi Rp16.500. Kemudian juga ada untuk Alfamidi Facial Tissue 400 gram dari Rp25.900 jadi Rp22.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini ya, kamu bisa cek aja informasi lebih lengkap di Instagram @alfamidi_co. Sekali lagi bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Ya, jadi buruan datengin Alfamidi terdekat di lokasinya kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Pagi ini aku pengen ngajak kamu ngomongin soal makanan nih, sahabat suara. Karena kita tahu Indonesia menjadi salah satu negara yang kulinernya endulus dan banyak banget ya. Kita tahu di Indonesia ini, waduh, benar-benar apa ya, ke daerah lain ada makanan yang berbeda-beda dan juga enak-enak juga nih, sahabat suara. Terus ke daerah ini itu dengan makanan khasnya itu pasti juga enak-enak juga gitu ya. Pokoknya seru deh kalau di Indonesia ya. Pokoknya kulinernya benar-benar menurut aku apa ya, pokoknya enak banget dah. Kalau keluar negeri itu kayaknya bakal kangen dan bakal susah ya kalau nggak makan makanan Indonesia ya. Nah, jadi sahabat suara, ngomongin makanan khas Indonesia, jadi aku baca di Instagram GenFI ya, di mana Taste Atlas merilis daftar makanan Indonesia terbaik 2026 ya. Dan yang mengagetkan adalah rendang itu udah nggak masuk lagi nih, sahabat suara, di makanan Indonesia terbaik untuk 2026. Mungkin karena rendang udah orang udah pada tahu kali ya, ya nggak sih? Tapi emang rendang enak banget sih, jujur. Jujur memang enak banget. Apalagi ya kalau misalnya udah mau lebaran ya, itu bisa loh ngemilin makan rendang tanpa harus pakai lontong atau nasi ya. Ya mungkin karena itu tadi ya, karena orang udah pada tahu jadi kayak ya biasa gitu ya. Jadi ternyata versi Taste Atlas ini dengan daftar makanan Indonesia terbaik 2026, di mana ternyata peringkat pertama itu ada sate kambing. Iya sih. Tapi sate kambing itu menurut aku kalau nggak diolah dengan baik ya, maksudnya kambingnya itu, daging kambingnya itu, sahabat suara, kalau nggak diolah dengan baik itu kayak kur gitu. Tapi kalau emang bener-bener oke banget ngolahnya, wah itu enak banget sih sumpah. Ada sih satu, aku nggak, tapi aku jarang makan sate kambing, sahabat suara. Tapi ada satu sate kambing yang menurut aku endorse banget di daerah Demang sih ya. Itu benar-benar enak banget, dagingnya juga juicy banget, enak sih ya. Aduh, jadi pengen makan rasanya ya. Nah, jadi sekali lagi sate kambing menempati posisi pertama nih, sahabat suara, makanan Indonesia terbaik 2026 ya. Walaupun aku nggak tahu ini versi Taste Atlas ini apakah di kuartal pertama atau gimana gitu kan ya. Dan ternyata masih banyak lagi makanan Indonesia yang masuk ya versi Taste Atlas di makanan Indonesia terbaik 2026. Ini hanya untuk di Indonesia, sahabat suara ya. Tapi Taste Atlas ini kan sering banget juga ngeluarin daftar-daftar makanan enak-enak gitu ya. Jadi kalau aku baca di sini ada 10. Di posisi 10 ada klepon. Waduh, klepon juga enak sih, tahu muncrat-muncrat tuh gulanya ya. 9 ada ayam goreng, 8 ada perkedel, 7 ada bubur ayam, 6 ada nasi goreng ayam, 5 pisang goreng, 4 batagor, 3 siomay, dan 2 soto Betawi. Dan posisi pertama itu sate kambing. Ini daftar makanan Indonesia terbaik 2026 versi Taste Atlas ya. Sate kambing aku lumayan suka. Soto Betawi, aku tuh jarang sih, sahabat suara, makan soto Betawi ya. Siomay aku suka, batagor juga suka, pisang goreng suka, nasi goreng ayam, aku suka yang seafood. Bubur ayam apalagi bubur ayam Indonesia juga banyak jenisnya ya. Perkedel juga enak banget sih, apalagi kalau makannya pakai nasi rendang. Ayam goreng klepon juga ya. Tapi ini menandakan kalau ternyata memang kekayaan kuliner di Indonesia itu beragam dan mendapatkan apresiasi di tingkat internasional juga gitu ya. Iya sih, belum makanan yang lain dan masih banyak makanan-makanan Indonesia yang enak-enak lainnya. Percaya deh sama aku ya, seenak-enak makanan luar negeri nih ya, kamu pasti bakal kangen sama makanan Indonesia. Percaya deh, kalau gak percaya cobain aja nanti.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu baru ngeh, kalau banyak banget kebutuhan-kebutuhan kamu yang habis nih ya, entah di rumah, entah di kantor, atau keperluan pribadi, dan kepikiran kayaknya harus belanja deh ya. Nah, pas banget nih sahabat suara, weekend ya, udah Jumat, Sabtu, Minggu, seperti biasa aku pengen kasih tau informasi kamu dari Alfamidi ya. Jadi yang mau belanja ini pas banget dapetin promonya. Jadi promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu, kira-kira produk-produk apa aja yang masuk di promo JSM di Alfamidi, aku langsung spill beberapa produknya nih sahabat suara. Yang pertama ada Sunlight All Varian Refill 600ml, dari Rp12.000 itu menjadi Rp10.900. Kemudian juga ada Alfamidi Air Mineral 600ml, dari Rp3.800 itu jadi Rp2.500. Kemudian ada lagi Bau Kecap Manis Refill 950 gram dari Rp34.500 jadi Rp26.500. Kemudian juga ada lagi untuk Good Time Choco Dip 71 gram itu dari Rp10.900 jadi Rp7.900. Kemudian juga ada Pro Cheese Gold 160 gram dari Rp16.900 itu menjadi Rp12.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Makanya langsung aja buruan samperin ya Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Sero. Anyway, sahabat suara, kemarin di media sosial, ya itu sempat rame dengan sebuah narasi ya, atau sebuah informasi, yang dimana katanya ya kepolisian itu sudah mengeluarkan peraturan baru ya, yaitu adalah yang pengguna kendaraan bermotor roda 2 ya, itu kalau bannya ban gundul itu akan kena tilang nih sahabat suara, dan kena denda itu sebesar Rp250.000 ya. Sekali lagi nih ya, jadi ini aku dapetin sumber dari detik.com plus juga aku lihat di Instagram kemarin, jadi rame di medsos soal informasi penerapan denda tilang buat sepeda motor dengan kondisi ban gundul, di mana informasi yang rame ini dinarasikan nilai dendanya pun mencapai Rp250.000 gitu ya. Jadi emang informasi ini diunggah oleh salah satu akun medsos di Instagram, dan dalam unggahan itu tertulis juga dengan narasinya itu adalah resmi Polri berlakukan denda Rp250.000 dan ancaman kurungan 1 bulan buat pengendara dengan ban motor gundul. Nah, itu sahabat suara, narasi yang beredar gitu ya. Gitu, aku juga sempat nge-save karena mau takut benar atau enggak gitu, karena kadang-kadang di medsos kan belum tentu benar gitu ya. Ternyata di sini sekali lagi aku dapetin sumbernya dari detik.com, dikonfirmasi ke Dirlantas Polda Metro Jaya, Brigjen Komarudin memastikan kalau informasi ini hoax ya atau bohong. Sekali lagi sahabat suara, kalau kamu dapat WA di grup ya dari keluarga atau mungkin dari siapa, katanya kalau ban gundul itu kena tilang, denda juga, ada kurungan juga. Enggak, itu hoax ya. Ini sekali lagi dikonfirmasi oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Brigjen Komarudin. Jadi kabar ini hoax, bohong ya, dan membantah informasi yang disampaikan ini, kayak gitu ya. Jadi dijelaskan juga kalau masyarakat sebenarnya sudah memahami aturan berlalu lintas gitu ya, dan diminta pun untuk masyarakat cukup menaati aturan lalu lintas yang ada agar selamat dan lancar dalam setiap perjalanan gitu. Jadi sekali lagi itu informasinya hoax ya. Tapi jujur ya, aku memang agak ketawa sih kok, maksudnya sampai ke situ. Sebenarnya mungkin niatnya bagus ya untuk keselamatan, tapi harusnya nggak sampai ke situ juga nggak sih ya. Harusnya sih itu ranah sadar diri aja nggak sih ya. Mohon maaf nih, kalau ban kamu udah gundul ya, pas ketampel ban, tampel ban mamangnya udah cengit ngomong, kak ban kamu nih lah gundul. Nah itu harusnya kan otak kita kan berpikir ya, memang harus diganti gitu kan. Karena emang ya baiknya untuk keselamatan kita sahabat suara. Jadi sebenarnya tanpa ada itu pun juga kita ngeh gitu ya sahabat suara ya. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, kalau kamu dapat informasinya dari medsos soal ban gundul kena sanksi, kena denda maksudnya, atau kena tilang, atau dari WA keluarga, atau bapak emak kamu ya, om tante kamu, yai kamu ya, yang ngasih informasi ini, sekali lagi ini informasinya hoax ya atau enggak benar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah jam 9. Itu artinya aku akan ngembul selesai siaran buat hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat melanjutkan aktivitas, lancar luncur aktivitas hari ini. Kemudian juga jangan lupa jaga kesehatan ya sahabat suara ya. Selesaiin semua kerjaan biar weekend kamu gak ada yang ganggu. Tapi jujur aku pas lagi guling-guling di sofa tadi mikir, iya cepet banget ya. Udah weekend lagi aja gitu ya. Astaga. Gak tahu nih apakah bakal cuma di rumah doang atau ada job atau gimana. Who knows lah sahabat suara ya. Yes, yang pastinya jangan lupa buat nanti jam 11 dengerin juga. Ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga si Indonesia. Boleh live streaming juga di iswaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa dengerin Iswara kapanpun dan juga dimanapun ya. Ya oke dah kalau begitu ya. Kupamit ya sahabat suara, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 난 주호진 씨가.
1: Huh? No, like me. Do. Kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu nikmatin. Kalau kamu hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlakunya sampai 30 September 2026.
2: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson juga bisa banget, sahabat suara. Tinggal bayar aja pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000, berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, silakan mampirnya ke Our Daily Dose. Karena di situ ada diskon sampai Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Kalau mau bawa anak-anak nih di Time Zone, atau mungkin kamu juga sering main di Time Zone, ini bakal makin seru loh. Kalau beli 250 tizo, kamu bisa dapetin 2 kali lipat loh, 500 tizo langsung dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Misalnya mungkin kamu lagi renovasi atau nyari kebutuhan di rumah, nah belanja di Asko aja deh. Ya, karena kamu bisa menikmati diskon hingga 50% dan ada cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan juga BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027. Jadi sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya ya. Siapa tahu belanjanya yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lebih lengkap langsung mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek di bbri.id/promohotoffers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya. Tadi sempat di awal-awal sempat kita spill-spill atau teaser-teaser ya bahwa hai sahabat suara, buat kamu yang gundul dan juga botak, kamu gak boleh sekarang naik motor di jalanan Jakarta. Kenapa?
1: Nah, Ban!
0: Oh itu dia.
1: Berarti makanya Deddy Corbuzier gak boleh tuh di jalanan.
2: Ban!
0: Jadi maksudnya, kepala. Betul, maksudnya ban. Jadi ban yang gundul atau ban yang botak istilahnya ya, itu gak boleh nih. Bahkan bisa kena genda, denda sampai 250 ribu rupiah.
1: Kena dendam ya kamu ya nanti kalau
0: denda,
1: ban kamu.
0: Denda, denda maksudnya denda. Tipo-tipo. Jadi penggunaan ban motor yang udah gundul bukan hanya membahayakan keselamatan aja, tapi juga dapat dikenakan sanksi hukum sekarang sahabat suara. Sesuai ada pasalnya loh. Ini pasal 278 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya jadi syaratnya setiap kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk menggunakan ban yang udah gundul ini bisa kena Rp250.000.
1: Per ban kalau nggak salah ya. Jadi kalau kendaraan bermotor roda 2 jadi Rp500.000. Kalau roda 4 jadi 1 juta gitu.
0: Serius kan Dul?
1: Ya.
0: Tapi iya sih kan nggak ya, kan mungkin gundulnya dua-duanya bisa juga sih ya.
2: Bisa juga ya. Enggak, kadang kan orang itu beli ah mana duluan yang udah botak mau diganti gitu. Biasa gitu.
0: Tapi feeling gua maupun ada salah satu doang yang gundul tetap kena 250.000 feeling gua sih. Iya kan?
2: Seluruhan ya.
0: Apalagi kena dua, ya benar juga bisa kata Ibun. Kalau dua ya bisa jadi 250.000.
2: Iya sih.
0: Bisa jadi tuh.
1: Enggak, tadi aku sih Asbun aja tapi kalau emang
0: tapi masuk akal. Tapi masuk akal. Iya. Tapi masuk akal
2: karena,
0: sih.
2: Karena membahayakan juga enggak sih?
0: Karena benar dulu karena ban itu depan sama belakang kadang-kadang yang lebih gundul duluan itu depan ya.
2: Tergantung putaran. Misalkan penggerak depan ya.
0: Iya, jadi duluan. Tidak menutup kemungkinan ada yang botak atau gundul duluan kan?
2: Betul.
1: Nah, kalau dia enggak bergerak sama sekali dia bisa gundul enggak?
2: Enggak sih, karena enggak ada gesekan. Gesekan bannya ke aspal.
1: Apa-apa yang tergesek itu gundul?
2: Pasti gundul.
0: Oh. Enggak sih, ada yang enggak gundul ya. Gesekan enggak gundul ada enggak?
2: Coba lu, ada enggak sih lu?
3: Enggak tahu sih gue.
1: Tadi gue sayup-sayup sih denger lu jawab enggak sih gitu. Kan harusnya ada penjelasannya.
0: Jadi sahabat suara jangan tunggu sampai terjadi kecelakaan atau terkena razia ya, amit-amit ya. Rutin yuk cek kondisi ban dan segera ganti jika alurnya sudah menipis atau melewati batas kehausan. Tapi please ya, ini bukan cuman motor kan?
2: Semua.
0: Kendaraan roda 4 juga bisa kan?
2: Truk juga terutama.
1: Kalau pesawat itu pakai ban enggak?
2: Pakai.
1: Berarti juga enggak boleh gundul.
2: Enggak boleh.
3: Ya, pesawat lain.
0: Ya sebenarnya enggak boleh juga sih karena kan gundul kan bisa bahaya, Pak.
1: Kalau kereta api?
0: Nah, itu. Kalau itu emang udah pelontos abadi tuh dia.
2: Pelontos abadi dan enggak bisa dipompa, Bun.
1: Oh, enggak bisa dipompa.
2: Bisa dipompa tuh.
1: Oh, gitu.
2: Jadi aja apa ya kita motor mobil pakai
0: kereta.
2: Ban kereta.
0: Gimana? Karena ban yang masih layak bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi juga melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Tuh, ya kan? Bahaya buat kita sebagai pemakainya, bahkan bisa berbahaya juga buat orang lain yang sebenarnya mungkin gak salah apa-apa.
1: Makanya, kalau yang gundul-gundul itu kan berarti berbahaya. Hmm. Persis kayak yang di TikTok tuh dibilang, kalau hutan yang digundul tuh gimana tuh?
0: Aduh, denda gak tuh, Pak? Tolonglah, Pak.
4: Yang baru di Iswara.

0: Tangkap apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat seru, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina yang sebentar lagi harus pamit. Tapi sebelum pamit, kita akan ngasih tahu juga nih informasi-informasi penting buat kamu weekend kali ini. Di mana aja, Nul?
1: Ada pameran dan seni ya, sahabat suara. Ini ada Jakarta Pro Folk 2026.
0: Yes.
1: Ini pameran seni instalasi luar ruangan. Ada 25 seniman yang ikutan dan juga kurator di Taman Menteng Jakarta Pusat, ya kan?
0: Gua banget nih.
1: Tanggal 17 sampai 26 Juli 2026 dan ini masuknya gratis ya tiketnya ya.
0: Berarti minggu ini terakhir ya tanggal 26 ya.
1: Iya, betul.
0: Gratis.
1: Terus
0: gratis.
1: Lagi festival dan hiburan itu ada Step Up Fest 2026.
0: Apa tuh?
1: Jadi di sini ada perpaduan antara pameran pengembangan karir, musik dan juga ajang pencarian bakat di Kemayoran.
0: Nah, berarti kita bisa bawa Uta Uti ke sini, Dul.
1: Bisa.
0: Cari tempat les
1: ini
0: baru.
1: Di weekend 25 sampai 26 Juli
0: besok
1: 2026,
0: yes.
1: Ya kan? Terus juga kalau yang suka olahraga ada Jakarta Color Run Festival 2026.
0: Nah,
1: ini Color Run Festival itu kayak sering diadain ya kayaknya.
0: Emang
1: ya,
0: acaranya emang dia rutin dulu.
1: Iya, ini temanya yang kali ini itu Run to the Color Vibes dengan selebrasi masif Color Blast.
0: Wui.
1: Itu hari Minggu tanggal 26 Juli 2026.
0: Jadi Jakarta Color Fun ini tuh yang lari udah gitu ntar ada disemprot-semprot itu gak sih? Disiram warna.
2: Di endingnya pas lagi finish mereka tuh dikasih bubuk satu-satu gitu loh, biasa warna-warni.
0: Udah dilemparin.
2: Terus lempar bareng-bareng.
0: Terus gitu. Ya jadi warna-warni kan, makanya that's why namanya Jakarta Color Run.
2: Ngotor-ngotorin gitu. Baju aja.
1: Dan juga ada konser gratis tuh, Reality Club dan Friday Nora Ebang.
0: Iya, Nora Ebang.
1: Reality Club dan Friday Nora

0: Terima kasih yang udah ngobrol juga di TikTok, sahabat suara. Mohon maaf ya kalau Kinos, Gina, Om Indra, sama Om Buluknya ada salah-salah kata. Dan have a nice weekend. Kita ketemu lagi hari Senin besok. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Malaysia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: sampai jam 2 siang nanti. Dan kita mulai pagi kita seperti biasa dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, hanya di Suara, suara warga Indonesia. Abis ini sahabat suara akan ada lagu dari Shilon 7 dan Sederhana, lagu yang cukup sering di request di TikTok ya. Dan aku yakin emang lagu-lagu Shilon 7 tuh menemani di generasi manapun, lagu apapun, makanya masih eksis dan masih sering diri kuai sampai sekarang. Makanya nanti abis ini akan aku puterin buat kamu ya sahabat suara. Tiap hari ku menangis, akan ada juga lagu dari It Gitaf dengan Berakhir di Aku. Apa yang aku miliki. Lagu ini akan menjadi salah satu soundtrack juga nanti di Home Sweet Loan Musical. Jadi buat kamu yang penasaran mau dengerin lagu ini versi musicalnya, boleh tuh coba dicek. Cek, kayaknya udah mulai di-spill tuh ya kapan Home Sweet Loan Musical ada. Karena seru banget sih sahabat suara pasti. But yeah, itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. So tetap pantengin terus Suara, suara warga Indonesia.

0: tanpa jeda iklan hari ini, sahabat suara. Ini dia Cintailah Aku Sepenuh Hati dari Ari Lasso. Siapa gak? Ada emang ya orang yang gak mau dicintai sepenuh hati. Pasti kan gak ada, sahabat suara. Tapi kalau misalkan kita minta dicintai sepenuh hati, tapi dia juga punya pilihan lain, alias sahabat kita sendiri. Kayak lagu yang ini nih,
1: Jangan.
0: Lagu dari Yura Yunita dan juga Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia.

bingung tuh ya jawabnya. Kalau aku sih nono ya, ketika melihat mantanku yang mana tiap ada masalah, tiap lagi seneng, aku ceritanya ke sahabat aku, kok abis sama aku, dia sama sahabat aku, gak mau. Makanya lagu ini tuh menceritakan soal cinta dan rahasia. Dan gak cuma lagu ini, nanti

Pang, aku sih masih nyari ya. Ini rasa Kalifornianya dilihat dari sisi mana sih? Buat kamu yang kerja di TBC Matupang juga, kalau misalkan udah nemu, oh ini yang dimaksud Farel Hilal ya. Matupang rasa California tuh kayak gini, boleh banget deh abis ini langsung WhatsApp aku ya. Tapi sebelum dua lagu tersebut yang akan aku puterin buat kamu, akan ada lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

0: Indonesia. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja karena abis ini kalau kamu mau request lagu boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana dan kenapa. Ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request? Please cerita ya, aku pengen tahu banget nih. Aku tunggu karena aku masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang

0: Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

0: podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Nomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Tahar di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, Tenan Bazaar, coba deh cek aja Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles and Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, KosRX, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di era sekarang, kopi bukan cuma sekedar pelengkap, tapi udah jadi gaya hidup. Balai by BTN mempersembahkan Indonesia Coffee Expo 2026. Nikmati pengalaman ngopi paling seru tahun ini. Dan kamu bisa menjelajahi berbagai macam kopi di tenan kopi favorit kamu. Serunya lagi, kamu bisa menyaksikan secara langsung kompetisi kopi terbesar di Indonesia. Acara

15 juta rupiah. Dan satu lagi, kalau kamu aktivasi Bale di ICX, kamu akan mendapatkan voucher hingga 50 ribu rupiah. Acara ini gratis. Registrasi diri kamu melalui diandratiket.com. Jadi, jangan lewatkan Indonesia Coffee Expo 2026. Datang

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengecam keributan yang terjadi usai final Piala Dunia 2006 melawan Argentina dan menegaskan insiden tersebut tidak dapat diterima. De la Fuente mengharapkan kejadian serupa tidak terulang karena mencoreng semangat sportivitas serta merusak citra sepak bola setelah laga puncak berakhir.
0: Suara Fakta.
2: Jepang dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus 40 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut hingga pemerintah mengeluarkan peringatan pada warga di 41 dari 47 prefektur. Kondisi ini berturut-turut hingga pemerintah mengeluarkan peringatan pada warga di 41 dari

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

104 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Siapa dari kamu sahabat suara yang sekarang gabut dikit main handphone, bosen dikit main handphone, padahal sebenarnya juga gak ada yang ngechat? Ada gak dari kamu yang kayak gitu? Dan ternyata kalau kata penelitian dari University College London, kebiasaan ngecek handphone terus-terusan tanpa ada tujuan yang jelas tuh bisa jadi cerminan dari kondisi mental health kita. Ya, ini kalau mereka ya, mereka itu nyebutnya micro-checking behavior. Dan kebiasaan kayak gitu katanya kita cenderung lebih stres dan capek secara mental sebenarnya. Kayak misalnya nih ya, waktu itu aku cerita udah lama banget. Waktu itu lagi interview kerja, gak tau kenapa per 5 menit sekali itu buka handphone. Dan itu ternyata cara otak kita buat cari pelarian dari kecemasan yang lagi kita hadapin gitu. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa sering banget ngecek handphone padahal gak tahu mau buka apa, maybe it's your brain screaming kayak, duh gue butuh break nih, coba istirahat sebentar aja, karena itu bagian dari distrak-

0: Sahabat Suara, inilah adalah hari dimana kita tuh kayaknya kalau kerja udah males banget gak sih? Karena kebayangnya besok udah weekend. Dan kadang tuh ya, makin gede gini kalau weekend pengennya di rumah aja gak sih? Walaupun emang kadang tuh kita ngerasa kesepian, cuma ya gimana dong? Mau bersosialisasi juga kadang udah gak ada tenaga, Sahabat Suara. Ada yang sama juga gak? Kayak gitu ya. Dan ternyata ada studi yang bilang kalau orang yang kesepian itu mereka cenderung lebih ngerasain sakit fisik dibanding ngerasain sedih kayak kosong atau kesepian. Dan sakit fisiknya tuh cenderung sakit punggung atau sakit kepala. Walaupun kalau misalkan kamu ngerasa, eh ini kenapa nih harus ke dokter, pas diperiksa ke medis juga gak ada alasan yang jelas. Jadi pas pikiran kita lagi penuh banget nih sama yang namanya rasa sepi, sebenarnya badan kita tuh akhirnya ngerespon sama sensasi sakit yang beneran gitu, yang real. Jadi intinya jangan nganggap remeh rasa sepi kamu kalau misalkan weekend, walaupun kamu rasanya males banget kemana-mana, cuma sebisa mungkin call temen kek atau telepon orang tua kalau kamu lagi ngerantau. Pokoknya jangan anggap remeh perasaan kesepian ya, karena dampaknya tuh ada banget dibanding lebih dari apa yang kita kira, Sahabat Suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kalau kamu masih mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Sekalian, di satu jam terakhir nanti aku tuh gak akan siaran sendiri, tapi aku akan ngobrol sama salah satu musisi asal Medan yang baru saja mengeluarkan album judulnya Sarapan Hari Minggu. Kalau kamu penasaran siapa yang akan nongkrong bareng sama aku nanti, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita biar bisa tahu gimana sih kondisi atau suasana di studio gitu. Langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momswithmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: kadang weekend tuh bingung ya. Pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast. Terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Nomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya itu gratis ya sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event Rundown Tenan Bazaar, coba deh cek Instagram at momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kosar X, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Waktu yang gak bisa diulang, yaitu waktu bermain sama anak. Jadi jangan sampai waktu itu terlewatkan.

pertama, Zona Exploration Club khusus baby dan toddler usia 3-5 tahun. Di zona ini, anak-anak bisa bikin pizza sendiri bareng Pizza Hut dan mereka juga bisa ikutan Little Maestro's Paint Party sampai main dan berkreasi selama 45 menit penuh di One Fine Day with Chiao Bimbi. Ada juga Zona Cheerful Creativity Club. Zona ini untuk anak usia

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, seperti yang udah aku spill ya tadi, kalau di satu jam terakhir ini kita nongkrongnya gak akan sendirian, tapi aku lagi ngobrol bareng sama salah satu musisi asal Medan yang ini lagunya sering banget kamu request, sahabat suara. Teruntuk Mia. Dan hari ini musisinya hadir karena ada album. Ini judulnya juga lucu banget, Sarapan di Hari Minggu. Sudah ada di studio barengan sama aku, Mas Noh. Hello.
1: Halo, sahabat suara.
0: Sering banget Mas Agoy ya di request. Teruntuk Mia, Kak, mau request teruntuk Mia.
2: Alhamdulillah.
0: Dan Mas Noh baru saja udah ada kan, udah launching ya?
2: Udah,
0: albumnya
2: Juli kemarin.
0: Sarapan di Hari Minggu.
2: Iya, Kak.
0: Ini menarik banget, kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu, Mas?
2: Kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu? Karena Sarapan di Hari Minggu itu apa ya, momen yang sangat menenangkan dan menyenangkan untuk aku sama istri aku, Kak.
0: Kenapa gak hari Sabtu? Weekend
2: karena
0: juga dong.
2: Karena kita masih piket, kayak istriku masih piket di sekolahnya. Jadi kayak emang Sabtu di hari Minggu itulah yang bisa kayak membangun agak siang, memilih-pilih sarapan masih bisa, memasak pun bisa, mau beli pun aman aja. Kalau di hari-hari biasa kayaknya agak-agak repot gitu. Karena sarapan di mobil, suap-suapan ya kan. Memang romantis, cuma
0: sarapan di mobil berarti bisa tuh judulnya.
2: Mau romantis tapi repot ya kan.
0: Iya benar sih.
2: Biasa.
0: Sarapan apa, Mas? Waktu lagi sarapan apa sampai akhirnya masuk kayak judul albumnya Sarapan di Hari Minggu nih.
2: Kalau kita emang kalau misalnya di weekend tuh di hari Minggu sukanya makan mie ayam memang. Kebetulan dekat rumah ada jual mie ayam yang enak. Jadi kita makan berdua mie ayam itu, ya kita nikmatilah pagi-pagi itu sama-sama.
0: Menceritakan soal apa sih, Mas? Lagu-lagu di Sarapan Hari Minggu ini.
2: Cerita lagu-lagu di albumnya. Lagu-lagu ini sebenarnya menceritakan banyak pengalaman-pengalaman hidup Nuh. Tapi dengan lebih emosi yang lebih variatif gitu. Jadi ada yang lebih emosi nyesel, ada emosi yang senang, ada emosi yang semangat, ada emosi yang kayak cinta-cintaan juga gitu.
0: Oke. Dan ini berarti menjadi album kedua dari Mas Noh sendiri.
2: Iya, benar Kak Cia.
0: Apa yang membedakan antara album pertama dan juga album kedua ini?
2: Mungkin yang lebih membedakan secara ini ya, secara emosinya, di album kedua ini lebih variatif. Kalau mungkin di album pertama itu lebih flat mungkin moodnya, kalau di album kedua itu lebih variatif.
0: Sevariatif apa sih, Mas, yang ada di, yang membedakan sampai kayak ini beneran lebih variatif nih di album kedua ini?
2: Ya mungkin dari jenis apa ya, dari ketukan-ketukannya, dari irama-iramanya, itu berbeda dari satu lagu dan satu dan lagu yang lainnya.
0: Oke. Dan di sini juga yang menarik, aku sempat baca press release ya, dan intronya itu tentang niat baik.
2: Iya.
0: Mas Noh juga bilang segala hal besar harus dimulai dari niat baik.
2: Iya.
0: Dan seluruh lagu-lagu yang Mas Noh buat itu kan ditulis dari pengalaman personal ya.
2: Iya.
0: Boleh diceritain gak kenapa memilih niat baik itu sebagai intro di album ini?
2: Karena sebenarnya kan bergerak dari selepas produknya itu viral, ada perasaan kayak gimana ya, untuk apakah memang harus membuat sesuatu yang seperti teruntuk Mia juga ya, biar lebih viral lagi atau gimana. Tapi setelah semakin kemari kayaknya pengen ikhlas aja. Jadi pengen yang penting niatnya baiklah, berkarya aja sebaik mungkin gitu sih. Jadi makanya niat baik dijadikan intro di album ini.
0: Dan bukan cuma niat baik yang kayak aduh sedih banget ya, judul intronya tuh niat baik. Emang semuanya tuh butuh niat baik kan. Kalau kita gak cuma membuat karya aja, pekerjaan apapun, sahabat suara yang lagi kamu lakuin sekarang, selama ada niat baiknya mah jalannya mah akan ada aja.
2: Iya, betul.
0: Dan ini terbilang cukup variatif, aku setuju, karena bahkan ada lagu yang judul itu Bahkan Jika.
2: Iya, Bahkan Jika.
0: Dan ada kalimat, nyesel gak sih nikah sama aku.
2: Iya, benar.
0: Itu beneran ada cerita.
2: Bener, jadi kan lagu ini terinspirasi karena aku sama istriku kan sebenarnya gak pacaran ya Kak. Jadi cuman ketemu bentar langsung kuajak nikah. Jadi ada mungkin momen-momen kita sebelum tidur tuh ngobrol kayak, nyesel gak sih nikah sama aku gitu. Atau aku nyesel gak sih, atau kayak aku nyesel gak sih nikah sama dia kayak gitu. Karena mungkin apa yang dilihat sebelum menikah mungkin gak sebaik yang setelah menikah gitu. Ternyata setelah kami membahas bersama, kami gak menyesal menikah satu sama lain gitu. Justru kayak, bahkan kalau aku mati terus hidup lagi pun kayaknya aku bakal milih dia jadi pasangan aku.
0: Oke. Dan emang iya sih, kan orang banyak yang kalau apa sih bedanya pas lo masih pacaran sama pas lo udah nikah, kan emang perbedaannya ada aja. Iya. Mau pacaran udah selama apapun, iya, kalau udah nikah kan pasti ada aja.
2: Iya. Dan apalagi gak pacarannya.
0: Betul, itu betul. Dan apa yang disampaikan di lagu Bahkan Jika itu, Mas Nuh?
2: Yang ingin disampaikan itu adalah rasa sayangku sama si Mia ini sih. Kalau aku tuh memang gak nyesel nikahin dia. Walaupun kadang-kadang dia ngerasa kayak mungkin dia ngambil kebebasan aku, mungkin ya. Dia ngambil kebebasan aku, karena sebelum nikah kan aku lumayan agak bebas. Setelah menikah mungkin punya rutinitas-rutinitas tertentu yang membuat aku lebih gak bebas lah. Tapi ternyata aku gak menyesal sama sekali. Aku senang menjalankan kehidupan seperti itu. Dan mungkin aku melihat Mia pun seperti itu gitu. Mia pun gak menyesal menikah sama aku.
0: Lucu banget. Semua kami ya dirayakan ya. Banyak banget lagu tentang kami ya nih berarti ya, Mas. Iya.
2: Hampir rata-rata lah kayaknya.
0: Iya. Maka bahkan di ini ada berapa track berarti di album Sarapan di Hari Minggu ini?
2: Ada 9 track.
0: Semuanya untuk kami ya?
2: Ada satu yang untuk orang tua sih.
0: Oke. Itu lagu yang judulnya
2: Cinta Tanpa Tapi.
0: Oke, itu maksud dari lagunya apa tuh, Mas Nuh?
2: Lagu Cinta Tanpa Tapi itu bercerita tentang rasa apa ya? Rasa marah, rasa sesal karena enggak bisa ngebahagiain orang tua waktu masih ada mungkin. Karena mungkin waktu orang tua masih ada aku merasa belum semapan lah, belum mapan untuk bisa membahagiain gitu. Dan aku merasa kurang puas aja, kurang optimal untuk berbakti sama orang tua. Jadi kayak nyesel lah gitu.
0: Berarti ini tentang kehilangan ya. Tapi setelah lagu ini rilis, ada gak perubahan cara dari Mas Nuh ini memaknai kehilangan itu sendiri?
2: Memaknai kehilangan sekarang udah lebih apa sih? Semua itu kan sudah ditakdirkan ya, sudah ditakdirkan. Jadi kayak lebih ikhlas aja, karena pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Ya ternyata memang nyata kehilangan-kehilangan itu ada yang menggantikan, jadi ada fase hidup yang kehilangan, setelah itu ketemu orang lagi, jadi balik lagi fase hidup yang naik lagi gitu.
0: Oke, tapi aku penasaran sih, banyak musisi juga yang menulis lagu-lagunya sendiri, itu mereka cerita di lagunya, karena mungkin beberapa dari mereka tuh susah gitu, kalau kurang bisa cerita ke orang lain. Nah, Mas Nuh tipe yang mana nih?
2: Sama sih, karena sebenarnya aku memang susah cerita sama orang lain, Kak.
0: Oke.
2: Dari awal tuh, awalnya aku ngeblok awalnya. Ngeblok, nulis-nulis di blog. Pada akhirnya karena pengen seperti orang pada umumnya lah, anak-anak zaman itu kan ngeband-ngeband, mulai-mulai nulis lagu. Jadi kayak memang menceritakannya harusnya mengekspresikan apa yang aku rasakan tuh kayaknya dari lagu enak juga nih gitu. Mulailah nulis-nulis lagu di tahun 2013.
0: Oke, dan album pertama itu di tahun?
2: Album pertama itu di tahun 2023.
0: 23, 10 tahun tuh proses ngebanking lagu ya, segala macem. Akhirnya berarti emang full semuanya tuh Mas Nuh yang tulis sendiri kan lagu-lagunya?
2: Ada beberapa kolaborator lah.
0: Oke. Dan sahabat suara, abis ini kita akan masih ngobrol barengan sama Nuh soal Sarapan di Hari Minggu. Dan sahabat suara, kalau kamu mau punya cerita juga soal Sarapan di Hari Minggu kamu, atau mau tanya-tanya ke Mas Nuh, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, dan juga barengan sama Noh.
1: Ya.
0: Hello, dan kita masih akan seputar ngobrolin sarapan di hari Minggu.
1: Ya, siap.
0: Tadi sempat dibilang juga kalau misalkan semua karya yang Mas Noh tulis itu berdasarkan pengalaman pribadi, personal life, yeah, gitu ya. Tapi seberapa nyaman sih sebenarnya Mas Noh nih, ini kan ibaratnya ngebuka ruang privat ya ke publik, karena semua cerita diceritain lagi ke orang lain. Seberapa nyaman Mas Noh?
1: Ya nyaman aja sih, karena kan memang tujuannya pengen mengekspresikan apa yang dirasain. Tapi memang sebenarnya kan nggak semua lagu itu di apa ya, dijelaskan secara eksplisit, jadi biar aja orang-orang yang dengar itu menginterpretasi apa, menginterpretasi sendirilah tentang lagu-lagu yang ada di album itu.
0: Oke, ada nggak lagu yang udah jadi ini terus pas didengerin lagi sama Mas Noh kayak terlalu personal deh, nggak jadi gue rilis deh?
1: Nggak ada yang kayak gitu.
0: Tapi kalau lagi cerita berarti emang nulis, atau sekarang karena ada lagu ya udah nulis lagu, tapi ada yang tulisan-tulisan yang gak pengen dijadiin lagu tapi jadiin kayak blog yang kemarin, yang tadi Mas Noh.
1: Oh, sekarang lebih ke nulis lagu sih Kak. Jadi biasanya kalau lagi gitar-gitaran sama kawan gitu langsung kayak udah ada liriknya aja, dinyanyiin langsung gitu sama lirik-liriknya.
0: Oh, oke.
1: Jadi tapi kayak emang langsung dijadikan lagu aja.
0: Tapi cerita apa sih yang menurut Mas Noh ini kayaknya menarik deh buat gue tulis jadi lagu sampai akhirnya diceritain ke semua orang?
1: Apa ya? Kayaknya rasa itulah, rasa bersyukur ketika punya pasangan aja sih. Karena kan kayaknya banyak sekarang orang yang kayak punya pasangan tuh kurang rasa bersyukur gak sih?
0: Benar, makanya banyak lagu yang patah hati gitu.
1: Padahal ketika kita punya pasangan tuh bukan cuma kita yang berkorban untuk dia, tapi dia juga banyak yang berkorban untuk diri kita sebenarnya.
0: Oke.
1: Iya gak sih?
0: Iya benar. Apalagi kalau udah nikah ya.
1: Iya.
0: Makanya deep banget obrolan itu sebelum tidur. Sampai akhirnya ada tuh lagu.
1: Padahal udah mau tidur ya kan.
0: Iya benar, mikir padahal. Betul. Kok jadinya mikir loh kita ini loh. Dan aku penasaran, ada nggak momen sejauh mana itu Mas Noh tetap mempertahankan identitas Medan dan juga budaya Melayu di musiknya Mas Noh sendiri, bukan cuma di album ini ya, bahkan di seluruh karyanya.
1: Kalau untuk untuk menjaga identitas sebagai orang Medan, mungkin dari secara bahasa ya. Bahasanya mungkin karena mungkin aku juga nulisnya sejujur mungkin ya, pakai bahasa sehari-hari yang kita gunakan di Medan.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi kayak bahkan di lagu yang sama Bass Boy, featuring Bass Boy itu beberapa diksi itu pakai diksi-diksi Medan, terus pakai wilayah-wilayah di kota Medan gitu.
0: Diksi Medan tuh apa aja tuh Mas yang langsung pakai?
1: Oh, ada adikku, baru membahasakan cewek yang pengen dia pengen dia dekatin itu, kayak gitu sih Kak. Terus kalau untuk yang unsur Melayu-Melayunya, kita emang pengen pakai dari instrumen-instrumennya sih.
0: Oh, maksudnya pakai instrumen apa aja? Di
1: ada akordeon, ada sound akordeon gitu.
0: Oh,
1: sama okay. dari apa ya, penarikan nadanya mungkin ya Bang Yu ya. Gendang-gendang Melayunya.
0: Oh, gendang Melayu ada. Seru banget. Tapi kenapa Mas Noh tetap mempertahankan kayak sisi, selain emang kejujuran tadi ya, kenapa mau tetap ada sisi Melayunya, mempertahankan pakai diksi-diksi Medannya?
1: Karena mungkin memang suka aja Kak. Dari jadi salah satu salah satu musisi yang suka aku dengar tuh kayak P. Ramli dari Malaysia kan.
0: Okay.
1: Udah Melayu kali, kurang Melayu apa itu ya kan. Terus yang aku dengar selama ini juga memang lagu-lagu yang simpel-simpel aja gitu. Dari orang-orang tua ngasih dengar lagu-lagu dari zaman dulu gitu.
0: Iya menarik banget. Ada enggak inspirasi orang tua dulu ngedengerin Mas Noh pakai musik-musik apa?
1: Dulu kayak Dian Pramana Putra, kayak Utha Likumahua, Ermi Kulit.
0: Oh, gitu-gitu okay. sih Kak. Kebawa enggak musik-musik itu ke cara Mas Noh sekarang buat musik?
1: Kebawa.
0: Yang mana yang paling kebawa?
1: Dian Pramana Putra kebawa banget.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kebawa banget Medum.
0: Kebawa banget.
2: Kebawa banget. Kayak jadi kayak salah ngomong aku nih.
0: Enggak apa-apa, keluarin sisi Medannya di sini waktu kita enggak apa-apa banget.
1: Kebawa kali lah Kak. Saya kayak Dian Pramana Putra dari segi-segi penulisan liriknya, kayak Bing Slamet juga lebih deskriptif kan untuk nulis liriknya gitu-gitu.
0: Oke, dan tadi sempat disebutin juga kalau misalkan di album ini Mas Noh kolaborasi sama banyak banget.
1: Iya.
0: Salah satunya ada Bass Boy,
1: ada
0: tadi
1: Bass Boy.
0: Ya. Seru gak sih proses kolaborasi? Karena banyak banget kan yang ikut berkolaborasi di album ini.
1: Kalau serunya seru kali kak, beneran seru kali. Karena kita kadang-kadang gak, ternyata bisa ya diisi seperti ini ya, kayak instrumen-instrumen ini ternyata bisa dibuat kayak gini. Mungkin yang jadi agak PR-nya itu karena jadi waktu agak makan lama.
0: Kemarin
1: tuh deadline-nya apa kak? Schedule-nya sebenarnya kan kita pengennya di bulan 5 tuh kelar semua.
0: Oke.
1: Cuma jadi ngaret dikit lah. Jadi di bulan 6 kita sebulan baru ngaretnya.
0: Emang proses kreatifnya seperti apa? Mungkin seru banget sampai banyak ide, akhirnya pilih satu yang okay deh kita pakai ininya tuh susah. Proses kreatifnya tuh seperti apa?
1: Ya pertama cocokin jadwal ya kayak, cocokin jadwal sama lain pemain-pemainnya, player-playernya. Terus ketika jumpa nih ada masukan-masukan, ini kayaknya dibuat kayak gini lebih bagus. Jadi kadang-kadang gak cukup satu kali pertemuan gitu. Jadi kayak misalnya satu kali pertemuan ini udah selesai kan, tiba-tiba sampai di rumah kayaknya dibuat kayak gini lebih enak lagi, datang lagi besok di, gitu-gitu sih kak. Sedangkan kan jadwalnya beda-beda orang. Betul. Beda-beda jadwal kan.
0: Betul gitu. Paling lama buat satu lagu di album ini makan waktu berapa lama mas?
1: Itu lagu yang kayaknya nangis sama si Bass Boy.
0: Bass Boy.
1: Itu kayaknya sebulan.
0: Sebulan.
1: Ya, sebulan ya? Ya bang ya? Kurang lebih ya?
2: Hampir 2 bulan ya?
1: Hampir 2 bulan. Jadi bahkan waktu pengerjaan lagu yang ini kita bisa ngerjain lagu yang lain.
0: Kenapa? Karena jadwalnya Bass Boy padet banget kah? Atau karena apa yang bikin jadi sebulan?
1: Apa kemarin kendalanya? Mungkin karena ketika aku kirim materi ini ke Bass Boy ini, jadi agak ada waktu ininya untuk responnya. Jadi dibilang cocok, Bass Boy ngirim materi. Setelah itu jadi agak lama lah di situ-situnya. Karena kan kita harus kirim-kiriman file.
0: Betul. Udah ketemu belum akhirnya sama Bass Boy?
1: Selama di sini belum sih.
0: Oh, selama di sini belum. Berarti belum. Sebelumnya udah pernah ketemu udah dong
1: pernah
0: tapi.
1: Udah pernah ketemu.
0: Kenapa maksud pilih Bass Boy untuk diajak kolaborasi di album ini?
1: Karena menurutku ya pak, menurutku ya kak, Bass Boy itu nge-rapnya kayak nyanyi, indah dia rapnya. Jadi cocok ini. Terus pun penggunaan bahasanya aku suka. Jadi emang dia orangnya ini yang cocok jadi sama aku ini.
0: Proses approach Bass Boy-nya itu lama nggak?
1: Awalnya kan tahun lalu sebenarnya kak. Tahun lalu tuh waktu kita promo kemari, DM sama Bass Boy. Memang udah ada janjian lah. Kayaknya main ke apartemenku lah. Mantau jadi satu demo. Rupanya waktu itu karena ada satu kendala lah, Mas Boy sakit kok gak salah, atau kecapean gitu, kita gak jadi. Nah di akhir tahun lalu lah kita mulai lagi approach, ternyata dapat materi, kita kirim-kiriman dah.
0: Jadilah
1: barang itu.
0: Barang itu jadi ya mas ya.
1: Iya.
0: Okay, dan bukan cuma Bass Boy tapi di project ini juga bekerja sama barengan sama Bio SW. Ini hampir di semua lagu ya?
1: Iya, dia produserku kak.
0: Produser Mas No.
1: Ini orangnya?
0: Oh ini masnya. Kenapa bekerja sama Bio SW, Mas Bio SW?
1: Jadi karena apa ya kak? Bio, si Bio inilah orang yang apa ya bisa mentranslate apa yang aku pengen
0: cuma
1: dengan jelas.
0: Mas Bio aja.
1: Karena beberapa kan sebelum ini kan pernah juga rekaman-rekaman kan. Dari dulu, dari tahun 2013 itu pernah rekaman-rekaman juga. Kayaknya selalu dapat hasilnya tuh kayak kurang puas gitu. Tapi ketika aku ngasih materi ke Bio nih kan, ngobrol-ngobrol dikit, adalah selang sebulan lah mungkin, sebulan vakum, ternyata hasilnya bagus.
0: Oke, baru kerja sama-sama Mas Bio tuh di album ini aja atau di album pertama juga kerja sama? Dari album pertama. Apakah karena Mas Bio membentuk ada popnya, ada jazz Melayu, apa emang Mas Noe juga gue pengennya kayak gini nih?
1: Mungkin Bio itu lebih bijaksana kalau menurut aku ya kak, dari segi produksian. Jadi kadang-kadang apa yang gue pengen dituruti, tapi kalau menurut dia kayaknya gak usah buat kayak gini, dibatasinya ide-ideku gitu.
0: Oke.
1: Pinter lah.
0: Pinter ya, Mas Bio pinter loh katanya loh.
1: Tapi pindah deh ke Jakarta.
0: Ya kok gitu. Jadi meninggalkan Mas tuh di Medan. Iya. Jadi kalau produksian waktunya lebih lama tuh mas.
1: Lebih lama lah nih, satu album mungkin setahun.
0: Iya loh.
1: Kirim-kiriman terus.
0: Parah ya. Dan sahabat suara abis ini kita pasti akan ngobrol sama Mas Nuh terkait album Sarapan di Hari Minggu. Jadi kalau mau ikutan nanya-nanya boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 1141014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih nongkrong bareng juga, bareng sama Nuh. Dan baru saja mengeluarkan album Sarapan di Hari Minggu.
1: Iya benar.
0: Oke, gak apa-apa mas, batuk dulu. Oke, ini karena judul albumnya itu Sarapan di Hari Minggu, artwork albumnya itu tadi yang udah sempat disebutin sama Mas juga, mie ayam
1: dan nasi goreng.
0: Dan nasi goreng pakai apa namanya? Itu cat air ya?
1: Iya.
0: Itu kenapa tuh, Mas? Oke. Gak apa-apa.
1: Sebenarnya untuk membuat artwork kita gak ada request khusus. Jadi ada salah satu ilustrator yang aku suka. Teman-teman juga. Jadi memang waktu itu namanya Firda.
0: Oke.
1: Firda, aku pengen buat artwork lah. Untuk apa mas? Untuk album laguku. Gimana konsepnya? Gak ada briefing khusus. Tapi lagunya ini buat aja sesuai ilus apa interpretasimu. Itu aja sih kak.
0: Oke. Okay. Ini udah aman mas?
1: Aman.
0: Aman. Ada minum nggak mungkin?
1: Udah aman.
0: Oke. Okay. Tapi kenapa akhirnya keluarnya tuh mie ayam?
1: Karena itu ada bagian dari lirik kak.
0: Oh.
1: Karena liriknya kan mie ayam nasi goreng pilihlah sesukamu.
0: Oke. Okay. Tapi nih karena lucu banget artworknya tuh makanan. Emang sarapan favoritnya selain mie ayam sama nasi goreng ini? Ini sekalian kita ngomong-ngomong, mumpung Mas Nu ini orang Medan ya, jadi aku penasaran sarapan di Medan tuh yang enak apa mas?
1: Nasi gurih Medan, udah pernah rasa kakak?
0: Nasi gurih? Itu kayak gimana tuh?
1: Nasi gurih itu apa ya?
2: Nasi uduk.
1: Nasi uduk.
0: Oh nasi uduk.
1: Di Medan namanya nasi gurih.
0: Oh nasi gurih.
1: Nasi lemak gitu
0: lah. Nasi lemak.
1: Baru mie balap.
0: Mie balap tuh kayak gimana tuh?
1: Mie balap tuh bihun, mie tiaw gitu kan. Jadi dibuat cepet gitu. Jadi untuk pagi-pagi jadi kayak namanya mie balap.
0: Berat ya sarapan orang Medan ya. Mie balap.
1: Lontong Medan
0: bener. Tapi emang Mas Nu sama Kamia sukanya mie ayam dan nasi goreng.
1: Ya karena dekat rumah juga.
0: Dekat rumah.
1: Enak.
0: Pagi-pagi ada yang jual nasi goreng.
1: Kalau nasi goreng itu untuk yang
0: buatan.
1: Masaknya gitu. Aku suka nasi goreng buatan mie ya.
0: Oh oke, okay. Kami open PO kali mas.
1: Yes, boleh. Sampai ke Jakarta tadi.
0: Sampai ke Jakarta.
1: Basi.
0: Oke, okay. Tapi puas gak pas artwork yang keluar tuh ke makanan?
1: Puas, puas sekali. Jadi Fir, ini enak kali. Ini bagus sekali loh Fir. Walaupun gak di briefing, hasilnya sesuai dengan apa yang kuharapkan gitu.
0: Oke. Dan dari, ini berarti di album ini ada 9 lagu. Di 9 lagu ini lagu mana yang paling merepresentasikan perjalanan Kak Nuh sendiri?
1: Yang mana ya? Merepresentasikan perjalanan hidup. Mungkin lagu Teruntuk Mia sih.
0: Teruntuk Mia.
1: Iya.
0: Oh kan masuk juga di, iya, album, masuk di album ini ya. Oke, karena Teruntuk Mia udah pasti. Satu lagu lagi. Satu lagu lagi
1: Cinta Tapa Tapi.
0: Oh cinta, itu yang buat orang tua ya?
1: Iya, untuk orang tua.
0: Oh oke,
1: okay. Karena jadi titik balik kehidupanku juga.
0: Dan pernah gak sih Mas Nu itu membuat lagu berdasarkan curhatan orang lain, bukan dari pengalaman Mas Nu?
1: Pernah, tapi itu di album pertama.
0: Oh di album pertama. Itu ceritanya tentang apa tuh mas?
1: Jadi dia tuh nyesel gak sempat kenalan sama orang di tempat kopi gitu. Ada cewek duduk sendiri lagi muram. Dia mau kenalan tapi gak berani. Akhirnya ada orang lain yang ngajak kenalan duluan gitu.
0: Bukan mas ini kan?
1: Bukan.
0: Bukan mas Bio ya? Ini bukan cerita mas Bio ya? Bukan dari cerita timnya Mas Nuh nih yang ada di studio?
1: Bukan. Oh. Jadi kebetulan yang ngajak cewek itu kenalan jadinya aku gitu.
0: Ternyata itu kami ya, cewek itu ternyata kami ya. Oke. Dan biasanya apa sih kalau misalkan Mas Nuh nih ada gak kebiasaan unik yang sering dilakuin sama Mas Nuh sebelum manggung atau sebelum rekaman?
1: Ngerokok sih kak.
0: Ngerokok. Selalu
1: ngerokok, iya.
0: Selalu ngerokok.
1: Wajib ngerokok.
0: Makan mie ayam gitu bu?
1: Enggak makan mie ayam.
0: Enggak makan.
1: Justru malah kalau manggung tuh gak berani makan. Misalnya manggung sore ini, aku bisa gak makan dari pagi.
0: Hah?
1: Takut muntah.
0: Kan udah lama. Kan manggungnya masih sore mas.
1: segugup itu, takut muntah, Kak.
0: Berarti makannya selalu habis manggung.
1: Selalu habis manggung.
0: Kalau manggungnya malam.
1: Kadang mau gitu juga, malam baru makan.
0: Wow. Oke, itu unik gitu.
1: Aku gugupan, Kak.
0: Oke, oke.
1: Ini kan aku gugup loh nih, Kak, sebenarnya.
0: Ini tapi udah makan dong, Mas.
1: Udah.
0: Oh, udah.
1: Jujur, udah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Karena enggak nyanyi mungkin, yeah, ya. Oke. Okay. Dan oke, okay, ini jawab jujur. Kalau bisa disuruh menghapus satu lagu yang pernah Mas Nuh rilis, ada enggak yang kepikiran?
1: Di album kedua.
0: Bebas deh, album mana aja.
1: Yang mau dihapus ya?
0: Enggak
1: ada lagi.
0: Kalau di album kedua ada?
1: Enggak ada juga.
0: Enggak ada juga. Berarti emang semuanya enggak ada yang mau dihapus.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi aku nganggap semua lagu itu kayak anak sih, Kak, kayak plus minus pasti ada kan namanya anak kan. Hmm. Jadi tapi aku tetap pengen mereka berkembang dengan sendirinya lah, menemukan jalurnya masing-masing aja.
0: Oke, ini terakhir. Jawab jujur lagi ya.
1: Iya.
0: Kalau suatu hari nanti Mas Nuh enggak jadi musisi, kira-kira profesi apa tuh yang mungkin dijalanin?
1: Jadi PNS lah, Kak. Pekerjaan aslinya emang PNS semua, cuman
0: oh lagi, gitu ya. Jadi balik lagi. Ini tipe pada ketawa semua. Fix ini produser musik misalkan.
1: Enggak bisa, enggak pandai. Yang udah fix orang kantoran aja udah. 9 to 5.
0: Jadi kalau enggak jadi penyanyi jadi PNS.
1: Jadi PNS.
0: Sekarang masih enggak jadi PNS?
1: Masih, Kak.
0: Oh, masih pantesan hujan di PNS.
1: Makanya dikebutkan seminggu ya kan, Kak.
0: Oh, ini cutinya seminggu.
1: Cutinya seminggu.
0: Oke. Senin balik lagi kerja.
1: Senin balik lagi kerja. Menjadi pegawai.
0: Tapi bagi waktunya masih bisa, Mas.
1: Ya, tipes-tipes sedikit lah, Kak.
0: Kalau nulis lagu atau rekaman biasanya malam berarti?
1: Malam. Jadi emang kayak kemarin waktu produksian tuh emang agak keteter, Kak. Jadi kayak pagi tuh harus nganter istri dulu, baru kerja, okay, baru pulang, jemput istri, makan dulu, baru pulang ke rumah, baru pergi lagi, workshop. Untuk pulang dini hari, baru besok paginya bangun lagi jam 4:30, begitu terus.
0: Padet ya jadwalnya Mas Nuh ya. Tapi kan kalau disuruh pilih, kalau boleh dua-duanya mah jalan bareng, iya, dong. Gak cuma salah satu aja.
1: Bener.
0: Tapi kalau gak jadi musisi, jadi PNS.
1: Iya.
0: Oke, oke, sahabat suara di sini. Iya, kenapa? Cocok dong jadi PNS, Mas Nuh. Angkat jempol, sahabat suara. Abis ini kita akan cari tahu Mas Nuh ini manggungnya di mana terdekat. Tapi kalau abis ini ya, sahabat suara, kalau mau tanya-tanya juga boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Mas Nur. Yeah. Oke. Ini terakhir ya, sebelum kita closing, aku pengen ngebahas soal ini urutan lagu album ini kan kayak udah ada bab-bab dalam buku lah ya. Apa pesan besar yang mau disampaikan lewat urutan dari niat baik sampai ke seandainya kita?
1: Pesan yang pengen disampaikan bahwa dalam setiap kehidupan manusia itu pasti ada jatuh bangun. Mm-hmm. Jadi pada akhirnya kita harus menerima keadaan kita sebagaimana adanya.
0: Oke, okay. Dan kenapa seadanya kita tuh dipilih jadi lagu penutup, Mas?
1: Awalnya yang pengen jadi outro itu adalah instrumental. Cuman waktu itu pas lagi mati listrik, kita main gitaran di teras, dapat lirik yang agak lumayan oke. Jadi okay. Pesan yang pengen disampaikan di lagu ini adalah pamitan. Jadi kayak izinkan ku pulang liriknya. Yang izinkan ku pulang ke pelukanmu gitu. Jadi tempat ternyaman, dan kita harus kembali ke tempat di mana kita bisa menjadi siapa diri kita sebenarnya.
0: Oke, pulang ke pelukan kami ya lagi dong ya pastinya ya.
1: Iya dong.
0: Dan Mas tuh juga bilang berharap album ini tuh menenangkan dan menyenangkan.
1: Iya.
0: Nah, buat sahabat Suara semua nih, menurut Mas tuh sendiri lagu mana sih yang berhasil mewakili rasa itu sih, menenangkan dan menyenangkan itu?
1: Sarapan di hari Minggu.
0: Semuanya.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa, Mas?
1: Karena tadi kayak memang momen-momen yang sangat menyenangkan dan menyenangkan bagi kami. Jadi lagu itu pun ditulis dengan rasa senang.
0: Rasa senang dan tenang juga, iya. Sarapan di hari Minggu, enggak diburu-buruin apapun, enggak diburu-buru waktu gitu ya. Dan Mas Nu berharap apa yang Mas Nu rasakan nyampe lah ya perasaannya ke orang yang mendengarkan album Sarapan di Hari Minggu. Amin. Oke. Dan buat yang belum sempat mendengarkan, ini dari 9 lagu yang ada, kita tanya lagi, lagu mana yang paling Mas Nu rekomendasiin? Jadi kalau dari asal, lagu pertama yang harus didengerin dari album itu.
1: Lagu pertama ya.
0: Jangan Terlalu Untuk Mia, itu semua orang udah dengerin, Mas.
1: Yang harus didengar di album itu ya, lagu pertama ya. Sarapan di Hari Minggu sih, Kak. Harus berurut dari nomor satunya sih.
0: Berarti urut tuh ya, harus dari apa tadi lagu pertama niat berarti baik. Niat baik sampai ke nanti seadanya kita. Ada nggak dalam waktu dekat ini music video atau manggung-manggung dari Mas Nu sendiri?
1: Mungkin kalau manggung di tanggal 29 tapi di Medan.
0: Oh, di Medan.
1: Kalau untuk musik video kayaknya belum ada rencana, Kak.
0: Belum ada rencana
1: buat musik video.
0: Tapi kalau mau lihat update dari Mas Nu itu bisa dicek di sosial media. Apa mungkin?
1: Boleh dicek di Instagram __Nu.
0: Okay.
1: Boleh di situ. Boleh di mana lagi ya? Di TikTok boleh juga.
0: TikToknya apa namanya?
1: Titik-titik coba-coba.
0: Nu titik-titik coba-coba.
1: Iya.
0: Kenapa namanya Nu titik-titik coba-coba? Masih coba-coba main TikTok ya?
1: Gak pandai, kayak memang bapak yang gak pandai media sosial sebenarnya.
0: Oke. Kalau Instagram __Nu, kalau di TikTok
1: Nu titik coba-coba.
0: Oke, terakhir Mas, boleh dong nyanyiin sedikit lagu apapun deh, lagu yang ada di Sarapan di Hari Minggu.
1: Kayaknya lagu Sarapan di Hari Minggu aja ya.
0: Boleh.

0: Jangan lupa sikat gigi dulu. Okay. Mungkin lebih lekat boleh dengerin Nas di album.
1: Oke, okay. Terima kasih Mas Nu sudah main-main ke Isuara ya.
0: Aku makasih kali Kak. Boleh main kemari.
1: Balik lagi ya.
0: Pastilah.
1: Bawa durian Medan.
0: Siap. Doain aja promosi.
1: Oke, siap dong. Terima kasih juga sahabat Suara yang sudah mendengarkan aku dan Mas Nu. Jangan lupa mendengarkan seluruh 9 lagu dari album Sarapan di Hari Minggu. Terima kasih, dan ini dia Nu dan juga Bass Boy yang berjudul Yang.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
3: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
4: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
5: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
6: Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lain seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas Palembang.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara Isora Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, untuk tahun ini 2026, Sariwangi mengajak Karang Taruna di Palembang untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Nah, untuk periode pengumpulan proposal ini dari tanggal 17 sampai dengan 27 Juli 2026. Ya, sekali lagi, 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026 ya. Dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah dan juga ada grand prize sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai terlewatkan sahabat Suara. Atau gini aja ya, kalau pengen informasi lebih lanjut, kamu bisa cek aja di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sekali lagi, bisa cek di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Isolo Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kalau ini udah gak berasa masuk Jumat lagi nih, itu artinya mau weekend lagi nih sahabat suara. Dan seperti biasa, buat temenin weekend kamu di minggu ini ya, seperti biasanya adalah aku pasti kasih informasi seputar Alfamidi yang selalu ada promo weekend, namanya promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu. Dan siapa tahu ya, kamu pengen belanja juga, ini momen yang pas ya. Nah, kira-kira promo JSM buat minggu ini ada apa aja produk-produk yang masuk di promo JSM? Aku spill beberapa nih sahabat suara. Yang pertama ini ada Pepsodent PG Active 123 Herbal ya. Itu 190 gram dari Rp26.400, jadi Rp17.500. Kemudian juga ada Zen Body Wash All Varian 380 gram dari Rp23.900, itu jadi Rp16.900. Kemudian juga ada Mama Lemon, Mama Lime All Varian Refill 680 ml dari Rp10.700, jadi Rp10.300. Kemudian ada lagi untuk Soclean Liquid Detergent All Varian botol 700 ml dari Rp20.900, jadi Rp16.500. Kemudian juga ada untuk Alfamidi Facial Tissue 400 gram dari Rp25.900, jadi Rp22.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini ya, kamu bisa cek aja informasi lebih lengkap di Instagram @alfamidi_co. Sekali lagi, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Ya, jadi buruan datengin Alfamidi terdekat di lokasinya kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.

0: Aisyah Jill, Fandis Reza Bima, Rifki Agoy. Kita lanjutkan pembacaan horoskop.
1: Yes, seperti biasa setiap hari Jumat kita akan membacakan proyeksi zodiak kamu untuk minggu depan. Bang, tolong turunin dikit, Bang.
0: Kecilin lagi, Bang.
1: Iya, Bang. Nanti saya terak-terak ngomongnya, Bang.
0: Oke.
1: Jadi kita tadi sudah membacakan beberapa dan sekarang kita langsung mulai ke Leo ya. Pesonamu lagi maksimal.
0: Cie.
1: Cocok buat tampil dan jadi pusat perhatian. Tapi ingat, spotlight boleh terang. Jangan sampai ego ikut overexposure.
0: Wow, anak lighting, anak kamera. Ngerti banget ya.
1: Ngerti banget.
0: Virgo, minggu depan kamu sibuk mengurus hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dikerjain nanti. Santai dikit, dunia gak akan runtuh hanya karena meja agak berantakan.
1: Gak bisa.
0: Mohon maaf, sulit itu.
1: Gak bisa.
0: Gak bisa, ya.
1: Libra.
0: Oke, baik.
1: Tadi L-nya mau gue ganti R. Libra itu kamu bakal menghadapi pilihan sulit ya. Bakal bahkan menentukan menu makan siang aja terasa seperti keputusan nasional. Jangan terlalu lama mikir, nanti juga keburu lapar duluan.
0: Kemudian nih buat yang Scorpio ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak Scorpio, insting lo tuh sekarang lagi tajem-tajemnya. Tapi radar kepo juga lagi aktif-aktifnya kayak bocah SD ya. Jangan semua gerak-gerik orang tuh dianggap kode. Bisa aja mereka cuma lagi cari tempat duduk, ya kan?
1: Tempat duduk kok nyari kode?
0: Ya karena itu, karena instingnya lagi tajem-tajeman dan radar kepo.
1: Kode duduk. Kurang tidur semua ini.
2: Bapak yang ngalah nih, paham nih.
3: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza. Suara-suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

0: suara.
1: I suara.

0: Jadi minggu depan ini ada Sagittarius, kamu akan
1: capek ya ngomong gitu ya.
0: Tenang. Gue udah punya alarm gue sendiri.
2: Kajil tuh udah ngebiarin nih. Biarin aja.
3: Tenang
2: aja sendiri.
0: Gue kan udah capek gue. Jadi Sagittarius nih ya, jiwa petualangan kamu nih sedang memanggil.
3: Iya. Yes.
0: Tapi saldo rekening pura-pura tidak mendengar.
3: Ya susah.
0: Kalau belum bisa liburan jauh, minimal jalan-jalan ke tempat makan baru.
3: Nah,
0: cakep.
3: Bagus. Capri, wahai warga Capricorn ya.
0: Ya.
3: Kerja kerasmu mulai terlihat hasilnya. Jadi boleh banget sedikit bangga ya, digeruduk sama sahabat suara juga gak apa-apa ya. Tapi inget Capri-Capri kesayanganku, jangan lupa istirahat. Ngana semua bukan robot yang dapat update software setiap malam. Didengar ya Capri-Capri.
0: Istirahat goy. Lo kan kemarin cerita, wah kerjaan di luar gue nih lagi banyak nih. Jangan ceritain.
2: Apa yang dikerjain? Yang mana nih?
0: Aquarius ya. Ide aneh tapi brilian bisa muncul kapan aja. Jangan buru-buru dianggap gila. Siapa tahu justru kamu lagi paling masuk akal di ruangan itu.
3: Oke, Pisces. Piscesku sayang, tadi ada yang udah minta kalau gak salah di TikTok ya. Hati kamu tuh lagi gampang banget tersentuh. Iklan makanan bisa terasa emosional.
0: Sini.
3: Ya? Oke, kamu lihat-lihat ya. Kalau gak cocok sama yang kamu pengen makan, kamu slide-slide aja, swipe-swipe. Yes. Minggu depan, tolong untuk warga Pisces, jangan terlalu baper sama cacat pendek seperti wak-wak-wak-wak atau oke.
0: Kenapa baper dengan WK?
2: Itu namanya dry text.
3: Dry text.
0: Apaan okay. Tuh? Kering.
2: Iya, itu kering.
0: Siramnya biar basah.
3: Ada apa? Iya, baik. Iya. Siram di biar basah.
2: Iya, disiramnya di biar basah.
3: Nah, makanya pokoknya
2: bisa. Bapak, disiram di biar bangun. Kayak ngantuk banget dari tadi mukanya.
0: Lah, iya.
2: Ya, apa nih kesimpulan Bapak Reza Bima?
0: Nih, ya, kesimpulan minggu depan nih ya.
2: Apa nih?
0: Dompet nih, kembali diuji nih. Oleh godaan diskon dan keinginan yang impulsif.
3: Bener.
0: Banyak-banyak zodiak nih yang perlu mengurangi overthinking dan lebih menikmati momen.
3: Betul.
0: Mindfulness.
3: Bener. Terus teman-teman sekalian, produktivitasnya emang lagi meningkat. Tapi please, apapun horoskopmu, jangan sampai lupa waktu istirahat ya.
0: Setuju dong.
3: Terus kalau bisa minggu depan itu paling aman, berarti kan itu akhir bulan Juli ya. Mercury retrograde juga katanya udah lewat.
0: Itu.
3: Kita jalani dengan santai, humor, dan juga sedikit keberanian mengambil keputusan.
0: Semangat untuk kita di minggu depan ini.
3: Benar.
0: Semoga apapun yang kita lakukan menjadi berkah untuk keluarga kita.
2: Amin.
3: Keputusannya dia mesti tidur kayaknya.
2: Iya.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: gak sih ya? Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya sering nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Nggak boleh.
1: Iya
3: kan. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di

0: kami ucapkan.
1: Mendadak banget dia berhentinya.
0: Apa? Berhenti apa?
2: Lagunya.
0: Oh iya benar.
2: Iya betul.
0: Jadi terima kasih banyak. Ini udah closing kita ternyata ya.
2: Iya betul.
0: Ini di TikTok seru banget. Terima kasih banyak teman-teman. Kita ya. Udah ngalor ngidul seperti biasa di setengah jam terakhir kita.
2: Kita.
0: Oh gue doang ya.
2: Kita.
0: Oh gue doang ya itu ya.
2: Gak kita sih kayaknya ya.
0: Gak kita ya.
2: Oke. Baterainya dia tinggal
0: 20%.
3: Kemarin HP, sekarang orang.
0: Kemarin ya, handphone gue tinggal 2.
2: Makan dari kacau. Itu.
0: Iya.
2: Tuh kata Wali, lo aja kak, jangan ngajak-ngajak ya ampun.
0: Jangan ngajak-ngajak ya.
2: Tapi terima kasih banyak ya semua sahabat suara yang setia mendengarkan. Especially yes. The past week, satu minggu terakhir ini. Kalian terbaik, thank you udah stay sampai kita benar-benar ibaratnya tuh babai kering gitu. Dadah gitu masih ada. Lo bahas lagi kering, awas ya. Udah mau pulang.
3: Udah mau pulang nih kita nih.
0: Gue gak mau bahas kering karena si sahabat suara ini nih effortnya nih
2: ya.
0: Nge-likes banyak.
2: Becil.
0: Nge-share banyak. Udah gitu banyak sekali obrolan-obrolan yang seru di TikTok
2: ya.
0: Jadi terima kasih banyak sahabat suara.
2: Betul. Zira Kurniawan, apanya yang kering?
3: Gak usah dipancing. Gak ada.
2: Daun-daun yang berguguran.
3: Betul.
2: Karena cakep. Jakarta yang panas.
0: Cakep.
2: Kami semua harus berhamburan.
0: Cakep.
3: Enggak, Pak. Dia tuh jatuhnya puisi, bukan pantun, Pak. Dia tuh udah 3 rima ya. Udah 3 rebar. Dia tuh bukan puisi, pantun. Dia puisi, Pak.
0: Lah, apa sih?
3: Ya.
0: Gak apa-apa dong.
3: Itu namanya Bapak nyuri panggung. Kamu kau curi lagi, kau curi lagi.
2: Yeah.
0: Ini Jerox nih ya.
3: Iya.
0: Keren nih.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Rp100.000 batas waktu bayarnya.
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
3: Tuh.
2: Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya. Iya. Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi
0: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau kepacar gimana? Kalau kepacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
3: Tuh.
2: Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi yang mengudara di program Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Selamat malam sahabat suara. Temani kamu yang lagi di mobil. Temani kamu yang dengerin Iswara dari rumah. Temani kamu yang dengerin Iswara dari angkutan umum, OTW pulang kantor pakai headset mungkin ya. Mau kasih

teman-teman Iswara. Jadi kalau lo perhatiin di Instastory-nya Iswara, sahabat suara ya, kita tuh posting foto waktu masih kecilnya tim behind the show-nya Iswara. Kayak yang lo udah sering tahu lah, ada Bang Indra, ada Bang Buluk, ada Tika, ada siapa lagi tuh? Ada banyak banget, ada Sita, ada Dini, ada Galzi. Nah, tugas lo adalah menebak apakah foto tersebut benar orangnya. Benar sesuai tebakan lo. Nanti ya gue umumin ya sahabat suara. Tapi seperti biasa di awal jam gue siaran, kasih tahu dong lo lagi ngapain, lagi sama siapa. Kemarin ada yang sharing ke gue, real gue abis ketemu sama cowok yang baru gue kenal dari online dating. Nah, kasih tahu progresnya apa aja deh lo update ya. Mungkin bisa traffic info, mungkin bisa mood info. Cara ngasih taunya di mana? Di 0816-114-1014. Sambil menunggu respon dari lo, sahabat suara, aku puterin beberapa lagu dulu ya. Abis Nina, akan ada Juicy Lucy, akan ada Shilon Seven juga, ada Nadif Basalamah, ada Niji, Bernadia, sampai Noah, sahabat suara. So stick around.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 1,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

posisi lagi di mana, lagi ngapain. Ardi hadir Ber, thank you loh. Ini ada juga dari Rina from Tebet. Aku lagi OTW pulang dari kantor sayang. Wow. Hati-hati ya sayang. Masih macet, untung ada Iswara. Asik. Radio, Iswara aja. Yeah. Kevin dari Bekasi. Lagi di Galaksi nih bang, nongkrong sama temen. Gue lagi nungguin pengumuman kuis karena gue ikutan. Menangin gue ya bang. Ntar dulu bos, sabar bos. Galaksi rame sih. Gue terakhir ke Galaksi udah lama banget, gue gak tau kapan. Cuma di sana ada Taichan, enak banget. Gue belum nyoba, tapi kayaknya enak dah. Ada Alia. Udah sampai rumah kak, lagi rebahan, lagi nungguin nasi anget. Karena emang jam-jam segini emang jam-jam lapar ya Alia ya. Nanti pap ya makanannya apa. Nanti aku sampai rumah sisain makanannya ya. Jam masa gitu Ril. Ini ntar ada pengumuman kuis dan dapat hadiah uang elektronik yang menang ya. Tapi kalau ngomongin soal hadiah sahabat suara, kadang tuh emang rezeki itu datang dari arah yang nggak pernah kita sangka. Ah itu dia. Ada yang ikut kuis iseng-iseng, gue yakin lo juga pasti ikut kuisnya Iswara iseng-iseng. Tapi malah menang. Tapi nanti pamannya gue umumin ya. Ada juga yang datang ke acara cuma nemenin temen ya kan. Pulangnya dapat door prize. Gue pernah tuh ada momen itu. Gue ikut acaranya kantornya temen gue. Terus gue dapat hadiah jujur. Jadi memang temen gue ini ada jabatan lah di situ. Ini ada nih, ini asisten gue yang dibilang itu. Agak kurang ajar sih, gue merasa sakit hati di situ. Tapi gue dapet hadiah gak apa-apa dah. Padahal kan gue niatnya cuma nemenin dia doang. Dan malam ini gue pengen nanya ke lo sahabat suara, ada gak sih hal paling yang lo gak nyangka gitu ya, yang pernah lo dapet gratis

0: atau mungkin pengalaman aja yang sampai sekarang mungkin masih lo inget gitu ya, dan itu dapetnya nggak pernah lo sangka-sangka gitu. Kayak gue cuma niatnya temenin temen gue doang di acara, kayak acara gathering kantornya dia gitulah. Dan kebetulan temen gue ini ada jabatan di sana, kantornya nggak gede, cuma dia bilangnya ini nih ada asisten gue gitu. Ya kan anak buahnya kan mau nggak mau kan iyain kan. Eh gue dapet tadi. Kasih tau ke gue ya, ini gue baca-bacain dulu deh sahabat suara. Ada 0812 sekian-sekian-sekian yang lagi di busway pulang ajar dari Amboja, Bambu Apus, menuju Taman Anggrek. Macet gak di jalan? Berarti ya. Sekarang Ilham juga lagi OTW balik, menikmati malam-malam weekend di Jalan Sudirman Palembang. Apakah Sudirman Palembang seperti Sudirman Jakarta yang macet jam segini? Karena Sudirman tempatnya party, jujur. Orang-orang nyampe di sana tuh. Boleh jawab topik hari ini sahabat suara ya. Ada gak sih hal yang gak pernah lo sangka dan lo dapat gratis gitu. Bisa barang, bisa pengalaman, bisa makanan, tiket, apapun itu ya. Kasih tahu di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. Masih di Nongkrong bareng Beril.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong bareng.

0: bareng-bareng Beril Razandavi.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

Topik malam hari ini adalah hal paling gak nyangka yang pernah lo dapet gratis. Jawaban dari Dimas from Depok, pernah lagi makan sendiri di warteg. Tiba-tiba bapak sebelah bilang, senyum kamu boleh juga. Tiba-tiba bapak di sebelah bilang, udah saya bayarin ya mas. Dan sampai sekarang gue gak tahu siapa beliau. Oh respect. Pak, semoga bapak sehat selalu, banyak rezekinya dan bahagia ya. Amin, amin. Suka ada gitu tuh sahabat suara yang kayak memang lagi cari pahala aja. Mungkin punya duit lebih gitu ya, punya rezeki lebih. Alangkah baiknya diberikan orang yang membutuhkan. Nah mungkin lu, Dimas, lu lagi kelihatan banget membutuhkannya saat itu, Dim. Ada Rio. Rio pernah di-upgrade ke business class karena kursi di ekonomi penuh. Oh iya, itu sering tuh. Yang kayak di-upgrade gara-gara penuh atau apa gitu. Atau mungkin AC-nya mati di pesawat. Jarang sih AC mati. Cuma ada pasti-pasti ada momen di mana kursi ekonomi lo tuh di-upgrade ke business class. Oh, gue pernah. Gue nginep di hotel. Gue cuma bilang, tadi sih liat kecoa mas di kamar mandinya. Langsung di-upgrade ke yang lebih tinggi kelasnya. Gokil sih. Nah itu tuh maksudku tuh kayak gitu sahabat suara ya. Dan sekarang Beryl juga lagi live di TikTok iswara.network. Halo yang nonton di TikTok. Halo Gazi. Halo anak 2000-an. Halo Ri. Halo siapa nih? Ada Faiskia dan lain-lain. Ini mau bacain WhatsApp juga nih yang sudah masuk. Ada Euphrasia. Ini namanya bagus banget. Masih di jalan nih bang, jalan Ciseeng, tahu nggak? Tahu, gue tahu. Dia lagi pengen beli sate kambing, makan dulu yuk bang, lapar. Udah macet 2 jam di jalan. Katanya iya bang, Galaksi ada sate Taichan, rame mulu bang. Ciseeng ya, warga Ciseeng dia ya. Yaudah hati-hati ya di jalan ya, Euphrasia. Temenin aku siaran ya yuk. Beri lanjut lagi di TikTok sahabat suara. Jadi stick around 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk ke Beri Radia dulu yuk.

juga apa kabarnya. Seperti biasa di awal jam Biru tuh selalu nanya kabar kamu gimana, udah sampai rumah apa belum, gimana tadi hari ini kerjanya, ada rencana apa malam ini since besok udah weekend gitu ya. Besok juga akan ada MSM Fest Moms Sweet Moms. Jadi buat kamu yang pengen ketemu mommy-mommy gaul, sick, langsung aja datang ke One Satrio ya. Lagi apa juga ada Muhibin, ada Rama, ada Gazi yang besok gajian, ada Bang Adit yang pakai, yang komen di TikTok pakai bahasa Thailand. Padahal lagi di Thailand alias dia lagi nonton Fuji Rock. Salam ya buat konco-konco Jepang gue. Ada coklat pisang, ada Rina. Semua orang ke Jepang, ih, juga mau kali nyobain ramen sono, enak kali. Katanya KFC sono enak. Sahabat Suara, Beril malam hari ini lagi ngomongin ada gak sih hal yang secara tidak pernah lo sangka-sangka lo dapetin secara gratis. Kalau tadi ada yang jawab warteg tiba-tiba dibayarin sama bapak-bapak sebelah. Terus dapetin berkah Jumat ya kan. Tapi sebenarnya itu juga termasuk sih. Terus tadi dapetin apa lagi ya tadi ya Sahabat Suara ya?

kelas. Kasih tahu ke Beryl ya, sahabat suara ya. Di TikToknya iSuara.network, karena sekarang Beryl lagi live di sana. Stay tune on 101.4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis ini gue baca-bacain ya. Can you hear

0: menggunakan mata air alami.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

pajama, yang di mobil, yang di TikTok. Beri lagi siaran di dua medium yang berbeda ya. Di mobil dan juga di TikToknya iswara.network. Beryl bertanya di malam hari ini, ada gak sih hal yang gak sangka-sangka, gak disangka-sangka kamu dapetin secara gratis? Tadi udah ada yang bilang, iya bang, kursi ekonomi di upgrade jadi business class. Terus gue juga pernah ngalamin ini, apa, kamar gue di upgrade ke rate yang lebih tinggi gara-gara ada kecoa satu biji. Keren tuh hotel, tapi sayang hotelnya sekarang udah bangkrut. Ini dari 0815 sekian. Uci is in the house. Hal yang gak disangka-sangka, mana sih? Hal yang gak disangka-sangka dapat gratisan. Oh tentu saja banyak banget semenjak gue jadi sahabat suara. Ah, banyak keuntungan jadi sahabat suara guys. Yang pertama dapat hampers JNC cookies di jamnya Kinos Gina. Terus gak dinyanyi dapat tiket gratis konser Yovie Nuno tentu dari Iswara. Tiga, dapat tiket gratis nonton juga dari mana? Dari Iswara lah, makanya radio Iswara aja. Sekian. Halo Bear, aku ceritain ya. Jadi waktu itu aku janjian ketemu Siti Badriah di bandara. Sebelumnya emang udah janjian, jadi ketemu cuma mau ucapin karena aku pernah dibantu beliau sebelumnya. Pulang-pulang malah diselipin 500 ribu dong. Udah nolak berkali-kali malah dimarahin aku. Jadi ya gitu, makasih Teh Sibat, Teh Siti Badriah. Semoga rezekinya dilimpahkan, amin. Sehat selalu ya. Respect. Buat kamu yang pengen cerita, ada gak sih sesuatu yang kamu dapatkan secara gratis tanpa disangka-sangka? Abis ini Beryl bacain ya. Tetap di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita ke Ziva dulu yuk. Cukup. Masuk Ziva.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Mom Sweet Mom Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomSweetMoms. MomSweetMoms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Gemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
0: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah saatnya kita masuk ke sesi curhat di malam hari ini, sahabat suara. Jadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sambut. Ini BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.

cerita datang dari 0813 sekian sekian sekian. Mau cerita Beril, ini kisah awal-awal gue merantau dan waktu itu hari tua. What do you mean hari tua? Langsung aja ke ceritanya ya. Hari itu hujan deras, dompet saya kosong, tersisa uang pas-pasan untuk ongkos pulang naik angkot. Perut saya sudah berbunyi sangat nyaring karena melewatkan makan siang demi menghemat uang. Di dekat halte, aroma ayam penyet sangat menggoda. Waduh, saya hanya bisa memandangi panci bergorengan itu sambil menelan ludah. Aduh, kok sedih banget sih, Nyong? Penjualnya seorang ibu-ibu tiba-tiba menatap saya dan tersenyum. Dan dia berbicara. Makan tuh angin. Gak, bercanda-bercanda. Tiba-tiba menatap saya dan tersenyum. Mampir, Mas. Teduh dulu sini. Katanya ramah. Saya melangkah mendekat, berniat hanya menumpang berteduh di bawah terpalnya. Namun, tanpa diminta, ibu itu langsung membuat sepiring ayam penyet komplit dengan tahu tempe, usus, dan sambal. Jadi lapar gue. Jantung saya berdebar kencang. Saya panik karena tidak punya uang untuk bayar. Ibu, maaf saya tidak pesan. Uang saya tidak cukup. Bisik saya dengan wajah memerah menahan malu. Ibu itu tertawa kecil sambil menyodorkan sepiring nasi ayam penyet itu ke depan saya. Dan ibu bilang, ya gak bisa gitu Mas, kita kan juga jualan. Gak. Ibu itu bilang, makan aja, gratis. Hari ini dagangan ibu sudah diborong orang untuk sedekah. Ini porsi terakhir. Khusus buat kamu yang kehujanan. Saya tertegun. Rasa lapar yang tertahan langsung berganti dengan rasa haru yang luar biasa. Di tengah kondisi paling sulit hari itu, saya justru mendapatkan rezeki yang sama sekali tidak disangka-sangka. Sambil menyantap sepiring ayam penyet yang nikmat itu, saya berjanji dalam hati untuk meneruskan kebaikan ibu tersebut kepada orang lain suatu hari nanti. Gitu aja cerita gue, Ber. Semoga suka ya sama cerita gue. Dan terima kasih, Ber, udah mau dibaca.

doa yang tulus kupanjatkan untuk ibu itu yang sudah berbaik hati menyebarkan keberkahan, spreading happiness. Dan semoga niat baik lo nanti bisa terjawab suatu saat, suatu hari nanti ya. Semoga lo sukses terus, lancar rezeki. Amin.

0: 91 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masih ada cahaya, tapi kalau kata Iswara ya masih ada Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Karena waktunya sekarang kita BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.

0: kalau tadi via text. Kali ini berbentuk voice note. Kita dengarkan sama-sama ya sahabat suara ya. Mungkin kalau kamu yang pengen menjawab gitu ya, pengen kasih respon, boleh banget mampir ke TikTok isuara.network. Masuk dari.
1: Halo. Gue BTS ya.
0: Boleh dong.
1: Gue gak tahu sih ini masuk ke dalam topik lo atau enggak. Okay. Tapi hal yang gue dapetin dan gak gue sangka gue bisa dapetin secara gratisan itu bukan termasuk ke dalam material kayak dapet bisnis kelas atau apa gitu. Ada dua hal yang gue tidak pernah menyangka gue akan mendapatkan ini secara gratis dan akan gue jaga gitu.
0: And what's that?
1: Yang pertama, gue gak menyangka gue mendapatkan pasangan yang sesuai sama kriteria gue.
0: Keren. Itu satu tuh ya, poin satu tuh ya. Yang kedua,
1: dan gue itu gak perlu repot-repot ngasih kode apapun ke pasangan gue kalau gue mau sesuatu, karena gue tinggal to the point bilang aku mau ini, aku mau itu, dia pasti akan turutin sebisa dia. Dan of course gue bahagia banget dapet dia. Terus yang kedua, gue gak nyangka di tahun ini tepatnya gue bertemu sahabat gue, makhluk yang lagi siaran ini.
0: Asik, aduh.
1: Yang gue gak nyangkanya adalah ternyata setelah berapa kali BTS selama berbulan-bulan ini satu frekuensi, dan gue tuh kayak akhirnya gue menemukan satu orang yang bisa sepemikiran sama isi kepala gue. Meskipun asbun dan pengen gue apa ya, gak tau lah. Tapi gue beruntung banget mendapatkan bestie medsos atau sahabat medsos gue yang menurut gue gokil sih. Orangnya gokil, luar biasa. Oke, sekian untuk gue curcolan kali ini. Thank you.
0: Ah, Dar, jangan gitu Dar. Jangan dianu-anuin banget Dar. Ih. Betul. Poin pertama dia mendapatkan, pokoknya kan topiknya hal-hal yang gak lo sangka-sangka lo dapetin secara gratis gitu ya. Dan itu dia, dapat pasangan yang sekarang. Dia selalu bisa dengerin. Dan ingat ya, sayang itu gak cuma dalam bentuk materi cuy. Sayang itu bisa dalam bentuk kepekaan. Gimana caranya lo deliver perasaan sayang lo ke pasangan lo. Gimana caranya lo menghadapi, menghargai pasangan lo dengan momen-momen yang gak selalu harus mahal. Selama lo ada di sisinya dia, itu udah lebih dari apapun. Denza mahal tapi ya, sabi kali kasih pasangan lo Denza. Sahabat suara, terima kasih sudah mau cerita. Abis ini adalah pengumuman pemenang kuis Iswara dalam rangka Hari Anak Nasional kemarin. Jadi tugas dari sahabat suara adalah harus menebak foto-foto kecil. Jadi di instastorynya Iswara tuh ada foto waktu masih bocil lah. Ada beberapa foto dan itu adalah foto-foto waktu kecil tim Iswara behind the show. Kira-kira siapakah yang berhasil menjawab dengan benar? Selengkapnya stay tune. After some hits.

101.4 Komamat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi menemani kamu di nongkrong bareng Beril. Oke. Sekarang waktunya kita mengumumkan pemenang kuis Iswara spesial Hari Anak Nasional. Kuis ini diadakan kemarin. Jadi mungkin kamu pernah lihat instastorynya Iswara. Di situ adalah terdapat foto-foto tim Iswara behind the show-nya. Tim behind the show-nya ya, bukan penyiarnya berarti, behind the show-nya. Foto-foto kecilnya tapi yang kita posting. Nah, tugas kamu adalah menebak itu siapa aja gitu. Kalau kamu the real sahabat suara, pasti tahu. Dan setelah proses pengkurasian dari teman-teman gitu ya, dan juga produser, program director Tika Indria, sudah diputuskan pemenang kuis di malam hari ini. And the winner is...

memenangkan kuis Hari Anak Nasional. Tebakannya sangat tepat ya. Jadi kalau aku lihat dari posternya, poster flyer yang berhasil ditebak oleh Dari itu adalah dia berhasil menebak tebakan yang so far benar semua. Dia menebak foto Buluk, produser Pagi. Menebak Wahyu,

Iya, betul, betul. Adam juga. Selamat dari kamu mendapatkan uang elektronik senilai 25.740.000 rupiah. Silakan dipakai dengan bijak ya, uang elektronik 25 jutanya. Dan hadiah uang elektronik 25 juta rupiah itu dipotong pajak senilai 99,9%. Dari kamu gak sia-sia ya mantengin Iswara setiap hari. Dari selamat sekali lagi. Untuk hadiah bisa kamu chat langsung. Nanti akan dihubungin langsung oleh timnya Iswara ya. Dari epic banget bisa nebak sekretarisnya Butika, jujur. Rok, gokil lo, Dar. Gak. Hadiahnya gak 25 juta ya. Ya pokoknya buat kamu yang pengen tahu hadiahnya berapa, ya ikut aja terus kuis-kuis dari Iswara besok-besok ya. Katanya next kuis PDTika pengen bikin sayembara gitu ya, yang bisa menemukan kardigan kardigan Louis Vuitton ya Butika akan dikasih mobil Yaris 2024 langsung. Dan itu menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 malam sampai jam 10 malam ini. Kita akan ketemu minggu depan lagi tentunya dari jam Senin. Pokoknya gue siaran dari Senin sampai Jumat 8 sampai 10 malam. Oke, okay? It's time for me to say, mic's on.

0: modelnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
0: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Wah, si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia.
0: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Ya, ya. Rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif
0: tadi. Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan?

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, somai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome.
1: Boleh. Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di TikTok.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah kecewa sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu namanya.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gua tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan?

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.